Menurutnya, SAKI merupakan sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran hingga pelaporan kinerja, sehingga setiap program pemerintah memiliki arah yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hari ini kami memberikan apresiasi kepada SKPD yang telah menyusun SAKIP dengan baik, mengalami peningkatan nilai dan memahami ruang lingkup tugasnya. Namun kami juga memberikan punishment kepada OPD yang memperoleh nilai kurang baik, reward yang diberikan berupa tambahan kegiatan.

0: Melalui pemberian penghargaan tersebut, dia berharap seluruh OPD semakin serius menyusun dan menerapkan SAKIP sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, Inspektur Daerah Provinsi Jambi Agus Herianto mengatakan sistem evaluasi SAKIP saat ini tidak lagi hanya menilai kelengkapan administrasi, tetapi lebih menitikberatkan pada manfaat nyata dari setiap program pemerintah.
1: Baru saja Anda mendengarkan Seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh 96 FM, Radio Manggis, heboh dangdutnya, asik goyangnya.
2: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
3: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

himbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.

0: dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
3: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
2: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
3: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
2: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
3: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
2: Syarat dan ketentuan berlaku.

Selamat pagi, saya Manggis. Terima kasih banyak untuk Anda masih setia di program Seputar Jambi bersama Radio Manggis di aktivitas pagi Anda. Tepatnya hari ini Selasa 28 Juli 2026. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada, tetap semangat dalam aktivitasnya. Kita kembali masuk dengan informasi berita selengkapnya. Gubernur Jambi Al-Haris meluapkan kekecewaannya terhadap rendahnya tingkat kedisiplinan sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi. Kekesalan tersebut disampaikan secara terbuka saat memberikan sambutan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi pada Senin 27 Juli 2026. Di hadapan pimpinan dan anggota DPRD, Al-Haris menyoroti banyaknya kursi pejabat yang kosong pada rapat paripurna tersebut. Menurutnya, kondisi itu mencerminkan menurunnya disiplin aparatur di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi. Dia menjelaskan regulasi yang berlaku saat ini membuat kepala daerah tidak dapat serta-merta menjatuhkan sanksi kepada pejabat yang dinilai tidak disiplin. Setiap tindakan harus melalui mekanisme evaluasi dan memperoleh persetujuan dari pemerintah pusat. Meski demikian, Al-Haris menegaskan ketidakhadiran pejabat dalam agenda penting seperti rapat paripurna DPRD akan menjadi salah satu bahan evaluasi kinerja. Tak hanya menyinggung pejabat yang tidak hadir, Al-Haris juga menyindir sejumlah pejabat yang hadir, tetapi memilih duduk di barisan belakang.

Dan kita beralih ke informasi berita selanjutnya, musim kemarau yang melanda Provinsi Jambi mulai berdampak terhadap kondisi Sungai Batanghari. Dalam beberapa pekan terakhir, debit air sungai terbesar di Sumatera itu mengalami penyusutan cukup signifikan, terutama di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Minimnya kiriman air dari daerah hulu serta tidak adanya hujan dalam sebulan terakhir menjadi faktor utama menurunnya tinggi muka air sungai. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah titik di aliran Sungai Batanghari menjadi lebih dangkal dibandingkan biasanya. Bahkan hamparan pasir yang selama ini berada di dasar sungai kini mulai terlihat jelas di permukaan. Fenomena itu menjadi salah satu indikasi berkurangnya volume air akibat musim kemarau yang tengah berlangsung. Penyusutan debit air juga mulai dirasakan masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian di Sungai Batanghari, salah satunya petani ikan keramba di Kecamatan Jambi Luar Kota. Salah seorang petani ikan keramba setempat mengatakan surutnya air sungai membuat kondisi perairan menjadi lebih keruh. Dampaknya sejumlah ikan yang dipelihara di keramba mengalami kematian. Sementara itu, BPBD Kabupaten Muaro Jambi belum dapat memastikan secara rinci ketinggian muka air Sungai Batanghari saat ini. Meski demikian, masyarakat dihimbau untuk lebih bijak dalam menggunakan air bersih, mengingat musim kemarau diperkirakan masih akan berlangsung dalam waktu beberapa waktu ke depan. BPBD juga mengingat dan meminta warga tetap waspada terhadap berbagai dampak yang ditimbulkan selama musim kemarau, termasuk potensi kekeringan dan berkurangnya ketersediaan air bagi untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, saya Manggis, nanti kita akan balik lagi dengan informasi berita lainnya. Selamat pagi juga untuk Anda yang sudah siap-siap mau berangkat ke tempat aktivitas ya. Jangan lupa dilengkapi surat-surat kendaraan Anda dan tetap patuhi semua aturan dan rambu-rambu lalu lintas. Hati-hati di jalan, semoga Anda selamat sampai di tujuan aktivitasnya pagi ini. Yang masih setia mendengarkan program Seputar Jambi, jangan kemana-mana. Nanti kita akan balik dengan informasi berita terlengkap. Pastikan tetap mendengarkan terus Radio Manggis 96 FM Jambi.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai
1: penyakit
0: jika sakit
1: lambung,
0: berlanjut.
1: Asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

Selamat pagi Sri Manggis, terima kasih banyak untuk Anda masih setia di program Seputar Jambi yang menemani aktivitas pagi Anda. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada. Kita kembali masuk dengan informasi berita selengkapnya. Gubernur Jambi Al Haris secara tegas menyentil jajaran pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi yang dinilai kurang disiplin dan tidak ada kinerja yang baik. Menyikapi hal tersebut, pemerintah Provinsi Jambi berencana menggelar evaluasi kinerja dan rotasi jabatan besar-besaran pada bulan Agustus 2026 mendatang. Al Haris mengungkapkan bahwa aturan birokrasi kepegawaian saat ini terbilang lebih ketat dibanding regulasi sebelumnya. Untuk mendisiplinkan atau mentransisi pejabat, pemerintah daerah kini harus melalui tahapan evaluasi ketat serta mengantongi persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Dalam Negeri. Meski terbentur regulasi yang ketat, Al Haris memastikan pihaknya telah mengantongi izin dari BKN untuk menggelar uji kesesuaian atau job fit terhadap belasan pejabat eselon. Pelantikan serta perombakan posisi dijadwalkan bakal rampung pada bulan Agustus 2026. Evaluasi ini nantinya akan menyoroti secara tajam tingkat kedisiplinan para pejabat. Tak hanya soal kehadiran, Al Haris juga menumpahkan kekesalannya terhadap sikap sejumlah pejabat eselon yang dinilai terkesan sembunyi dan enggan menunjukkan tanggung jawabnya saat berada di forum resmi, termasuk saat rapat di gedung DPRD Provinsi Jambi.

Kita beralih ke informasi berita selanjutnya. Satu unit mobil travel Ratu Intan jurusan Padang Jambi mengalami kecelakaan tunggal hingga terjun ke Sungai Batanghari di Desa Benteng Rendah RT 02 Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari sekitar pukul 5:30 waktu Indonesia Barat pada hari Senin 27 Juli 2026. Diduga kecelakaan terjadi akibat sopir mengantuk dan kelelahan sehingga kehilangan kendali saat melintasi ruas jalan di kawasan tersebut. Berdasarkan laporan dari tim reaksi cepat BPBD Kabupaten Batanghari, mobil travel tersebut membawa 3 orang, terdiri dari 1 sopir dan 2 penumpang. Sopir bernama Egi serta seorang penumpang bernama Daniel berhasil menyelamatkan diri. Sementara satu penumpang perempuan bernama Evi yang beralamat sementara di kawasan Tehok diduga terjebak di dalam kendaraan yang tenggelam dan dilaporkan meninggal dunia. Untuk saat ini operasi pencarian dan evakuasi dilakukan secara terpadu oleh Basarnas Jambi bersama BPBD Batanghari, TNI Polri serta dibantu masyarakat setempat. Proses evakuasi kendaraan dan korban masih berlangsung, sementara sopir yang selamat dilaporkan masih mengalami trauma pasca kecelakaan. Aparat masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti insiden tersebut, meski dugaan awal mengarah pada faktor kelelahan pengemudi.

Ya, sampai semuanya, itulah rangkuman informasi berita di program Seputar Jambi ya, untuk hari ini, tepatnya edisi Selasa 28 Juli 2026. Selamat pagi untuk Anda semuanya, selamat melanjutkan semua aktivitas Anda dimanapun Anda berada. Tetap semangat dan selalu berhati-hati dalam beraktivitas dan tetap jaga kesehatan Anda. Saya DJ Ale, mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata selama menemani saya Manggis pagi hari ini. Dan juga yang pastinya tetap stay tune terus mendengarkan Radio Manggis 96 FM Jambi, karena masih banyak lagi program lain yang akan hadir menemani Anda. Selamat pagi saya Manggis semuanya, saya DJ Ale pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: Cinta sama lagu-lagu dangdut. Makanya kalau udah dengerin Radio Manggis, ngapoin dengerin yang lain? Radio Manggis muantap goyangnya. Mainkan.

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Waktu menunjukkan jam 8 pagi. Awali aktivitas dengan penuh semangat.
1: Manggis, wisata dan kuliner.
0: Salah satu objek wisata yang memiliki keindahan dan kesejukan alam yang luar biasa adalah Bukit Kayangan. Pesona objek wisata Bukit Kayangan merupakan salah satu tempat wisata yang berada di Kota Sungai Penuh. Letaknya di gugusan Gunung Raya berbatasan dengan Taman Nasional Kerinci Seblat, tepatnya di Desa Bina Karya. Ketinggian bukit ini mencapai 2000 meter dari permukaan laut dengan suhu sekitar 20 derajat Celcius. Untuk menuju objek wisata ini, pelancong terlebih dahulu memasuki Kota Sungai Penuh. Dari Sungai Penuh, bukit itu bisa terlihat jelas. Dengan mengendarai kendaraan roda 4 atau roda 2, pengunjung harus melewati jalan yang berkelok-kelok. Waktu yang dibutuhkan dari Sungai Penuh ke Bukit Kayangan ini berkisar 35 menit. Saat berada di Bukit Kayangan, kita akan merasakan kesejukan. Apalagi kabut tipis yang menyelimuti seluruh puncak bukit menimbulkan kesan seolah-olah kita sedang berada di Kayangan. Ketika kabut mulai tersapu angin, keindahan lembah di bawahnya terkuat jelas. Pengunjung pun bisa melihat panorama alam Kerinci yang mengagumkan dari ketinggian. Danau Kerinci dan bentangan petak-petak sawah serta hamparan padi yang menguning, desa-desa tempat tinggal penduduk yang bertebaran, dan deretan bukit barisan bisa dinikmati dari tempat itu. Kesejukan udaranya membuat kita kian betah berlama-lama di Bukit Kayangan. Bukan itu saja, di sebelah utara terhampar lembah yang ditumbuhi pohon bambu yang menghijau dan jalanan yang berkelok dari bukit. Panorama ini menciptakan pemandangan fantastik. Kondisi jalanan menuju Bukit Kayangan beraspal dan cukup lebar. Fasilitas di objek wisata ini pun cukup memadai. Suasananya asri dengan beragam pepohonan tinggi dan rindang. Udaranya sangat sejuk dan jauh dari polusi. Di samping itu, di objek wisata ini telah dibangun sebuah pondok permanen yang diperuntukkan bagi para pelancong bersantai, menikmati pemandangan alam Kerinci. Objek wisata satu ini sering dikunjungi pelancong, baik dari dalam maupun luar negeri. Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center Kota Jambi 0821-8451-5559 Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: sih?
1: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
0: Bener nih.
1: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
0: Gatal.

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita. Lalu memperbaiki serta memperbaruinya. Sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit. Tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti.

0: Hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: hadir kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

tepat di pukul 9 pagi. Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu, saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai jika sakit berlanjut.

0: 9 nama FM Formatan Musik Dangdut Sejabir Rai. Good pagi, selamat morning Sohib Manggis. Jumpa di hari ini edisi Selasa 28 Juli 2026 bersama Tata Cita dari Spot Girl Manggis.
1: Harus bagaimana lagi mencuri perhatianmu, suka sama.
0: Udah siap buat goyang? Yuk, goyang yuk.
1: Dandan rapi, semprot parfum sana sini.
0: Dan tentunya temani bersama saya Tata Citata ini sampai pukul masih pukul 12 siang. Dari samping. Agis Nasio Mengi, setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Mudah emosi, mudah marah, dan mudah-mudahan gak gila. Aduh.
1: Mau bagaimana juga tetap tampan.
0: Mudah-mudahan Sohib Manggis hari ini semangat. Itu yang penting ya. Dan selalu ingat ya, setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Tenang aja. Mudah-mudahan Sohib Manggis bisa masuk di sini. Gabung dulu ya di WhatsApp dan juga di Facebook yang udah update, silakan aja.
1: Emang lagi tampan, ku memang lagi tampan.
0: Oke deh, mudah-mudahan juga nih Sohib Manggis gak dikasih harapan. Enak dikasih sarapan, ya kan?

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pas.

juga sampai pagi semuanya, siapapun di sini. Selamat beraktivitas dulu ya, sampai pagi ya. Oke, Jambi hari ini gimana nih cuacanya? Waduh. Jadi sejumlah wilayah Jambi dalam kondisi cerah hingga cerah berawan ya. Sementara beberapa daerah lainnya itu cuacanya berawan. Dari pantauan BMKG untuk kota Jambi ini berawan cukup tebal pagi ini. Nah, wilayah yang cerah itu di Muara Jambi, Tanjab Tim dan Kota Jambi, sementara cerah berawan di daerah Sorlangun serta Batanghari. Wilayah yang berawan itu di Kerinci, Merangin, Bungo Tebo dan Tanjab Barat masih didominasi kondisi berawan. Udara di Provinsi Jambi sekitar antara 16 hingga 33 derajat Celcius ya, dengan tingkat kelembaban relatif tinggi ini 58 hingga 99%. Suhu terendah diperkirakan terjadi di Kabupaten Kerinci dengan 16 derajat Celcius, sedangkan suhu tertinggi itu mencapai 33 derajat Celcius. Itu dia di sejumlah wilayah dataran rendah ya, saya Manggis ya. Jangan lupa bahagia loh sama Manggis ya kan, biar mudah-mudahan kita semangat.

0: Setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit.

0: Penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor, atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok!
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: 4 di jam 10 pagi. Tetap semangat untuk hari ini.
1: Dari bagian produksi berita Radio Manggis 96 FM Jambi, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

Selamat pagi, selamat pagi, jumpa di edisi hari ini Selasa 28 Juli 2026. Berikut informasi berita selengkapnya dilansir dari Harian Pagi, Tribun Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi menggelar rapat koordinasi persiapan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera atau JTTS ruas Jambi Rengat fase pertama Simpang Nes hingga Merlung sebagai langkah mempercepat realisasi proyek strategis nasional yang direncanakan mulai dibangun pada 2027. Rapat tersebut berlangsung di auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi pada Jumat 24 Juli 2026. Rapat dipimpin langsung oleh Gubernur Jambi Al Haris dan dihadiri pelaksana tugas atau PLT Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Jambi, Robert Edward Sihotang, juga perwakilan Islamic Development Bank, ASEAN Infrastructure Investment Bank, dan juga pemerintah kabupaten terkait dan Badan Pertahanan Nasional, juga perangkat daerah serta tokoh masyarakat dari wilayah yang terdampak. Dalam arahannya, Gubernur menegaskan bahwa seluruh tahapan persiapan harus dilakukan secara matang sebagaimana pengalaman sukses pembangunan jalan tol Jambi hingga Palembang. Menurutnya pendataan lahan dan koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar proses pembangunan jalan lancar. Gubernur juga mengingatkan seluruh pihak agar mengantisipasi potensi persoalan yang dapat menghambat proses pengadaan tanah termasuk munculnya klaim lahan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Ia juga meminta tim yang telah dibentuk bekerja secara profesional, transparan, dan berlandaskan aturan yang berlaku. Menurut Gubernur Jambi, pembangunan jalan tol ini merupakan kebutuhan masyarakat karena akan meningkatkan konektivitas, mempercepat mobilitas, dan mengurangi kemacetan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah yang dilalui. Ia juga menekankan bahwa proses pengadaan tanah harus mengedepankan prinsip keadilan, dan menurutnya masyarakat yang lahannya terdampak akan memperoleh kompensasi yang layak sesuai hasil penilaian independen. Dan pemerintah juga meminta untuk pemerintah kabupaten yang wilayahnya dilintasi oleh jalan tol segera memetakan desa-desa terdampak, jumlah bidang tanah, luas lahan serta data masyarakat yang akan menjadi dasar percepatan proses pengadaan tanah.

0: Beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi Jambi mengusulkan agar pemilik kendaraan yang memiliki barcode untuk pembelian bahan bakar minyak subsidi diwajibkan taat membayar pajak kendaraan setiap tahun. Usulan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman pada Senin 27 Juli 2026. Menurutnya, kepatuhan membayar pajak kendaraan seharusnya menjadi salah satu syarat bagi masyarakat yang peroleh hak membeli BBM bersubsidi. Ia menjelaskan dalam aturan dan sistem yang berlaku saat ini, pemilik kendaraan masih dapat memperoleh barcode pengisian BBM subsidi secara daring meskipun status surat tanda nomor kendaraan atau STNK telah habis masa berlakunya atau belum diperpanjang. Karena itu, Pemprov Jambi mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk merevisi regulasi tersebut. Tujuannya agar data pembayaran pajak kendaraan dapat terintegrasi dengan penerbitan barcode BBM subsidi sehingga pengawasan menjadi lebih ketat dan mampu mendorong kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban bayar pajak. Dan menurutnya langkah tersebut penting mengingat tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan di Provinsi Jambi masih tergolong rendah. Berdasarkan data yang diterima pemerintah daerah, tingkat kepatuhan masyarakat Jambi dalam membayar pajak kendaraan saat ini masih berada di bawah 50%.
1: Baru saja Anda mendengarkan Seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh 96FM Radio Manggis, heboh dangdutnya, asik goyangnya. Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
2: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu

flu memang mengganggu. Hilangkan segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai jika sakit demam.

banget gue manggis balik lagi sama manggis. Iya, goyang yuk. Dah. Aduh, kopi dangdut ini buat Bang Limin. Terus ini Bu Nadia Purnama, ini yang mana nih lagunya ya? Mas Hantaran tuh tadi. Iya. Salam buat semua suami Manggis dan buat suami yang kerja, hati-hati dalam kerjanya, buat tetap semangat dan happy selalu. Terima kasih. Pulangnya hati-hati ntar ya. Makasih, Bu. Assalamualaikum, ini siapa ya? Gak ada namanya di WhatsApp nih. Lagunya dong setia untuk selamanya aja. Kirim salam buat semua suami Manggis dimana berada, buat tetap sama tegas, terima kasih. Semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Baririn, ya mudah-mudahan jangan sampai gila, Mbak. Jangan. Lagunya Cinta Terlarang dong, buat tempat siaran. Ada buat Asyawati yuk, goyang yuk, Kawasan Cempaka Putih, lagunya yang sering bukan Babu Mo. Assalamualaikum Mbak Saida, sehat selalu Mbak Saida, laris manis, lancar terus, amin. Membuatku lupa akan. Ada Rianto dari Sungai Gelam. Alhamdulillah Mbak, mau gila mau enggak, mudah-mudahan enggak gila. Jangan. Lagunya Teman Tapi Mesra. TTM nih. Oh ya, mau buat semuanya aja, semangat dalam siarannya dan terima kasih. Halo Mbak Tasyawat, salah lagi, Kak Murti. Assalamualaikum. Bener kali itu kalimat tak, tapi hampir mendekati gila lah, jangan. Ya jangan dipikirin nian ya Mbak ya, enggak boleh. Terkapar ya Tata ya, oke. Abah Wesel Sambangan, terima kasih Abah dari Genyar Bali, sama bertugas juga buat Abah ya. Halo Agung SPDI, Assalamualaikum. Sing penting sabar dalam menghadapi setiap cobaan. Riko Sagudong, IC Teru yang happy asmara. Oh iya, oke. Salam kembang aja sama saya Manggis, buat Tata, makasih.

Nah ini Suami Manggis, kemarin tuh ada kejadian ya, peristiwa. Aku gak sengaja scroll-scroll lah ya, terus ada yang live tentang ini, peristiwa ini, kecelakaan tunggal ya, terjadi di Desa Benteng Rendah, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari pada Senin pagi kemarin. Nah, satu unit mobil travel jurusan Padang ke Jambi itu terjun dan tenggelam ke dalam aliran sungai Batanghari sekitar pukul 5:30 pagi ya. Jadi Kapolsek Mersam Ibtu Mahyadi menjelaskan kronologi peristiwa ini, bahwa kecelakaan tersebut terjadi di jalan lurus menjelang tikungan jalan sebelum jembatan di Desa Benteng Rendah. Nah, di lokasi tersebut memang sering terjadi kecelakaan hampir setiap tahun, jelaskannya ya. Yang menambahkan dalam kendaraan tersebut terdapat 3 orang penumpang. Yang pertama itu ada penumpang perempuan berada di posisi depan samping sopir, sementara penumpang laki-laki duduk di kursi belakang. Usai mendapat laporan sekitar pukul 6 pagi, warga setempat bersama-sama melakukan aksi cepat sebelum akhirnya dibantu oleh pihak terkait. Dan karena kedalaman air sungai mencapai 10 meter dan mobil sempat hanyut dan bergeser sekitar 10 meter dari bibir sungai, warga berinisiatif melakukan pencarian awal menggunakan jangkar. Nah, jadi proses evakuasi kendaraan ini berlangsung memakan waktu hingga sore hari, dan sekitar pukul 3:30 sore, mobil travel ini berhasil ditarik secara perlahan dengan bantuan tim Basarnas Jambi dan BPBD, juga kepolisian dan masyarakat setempat. Sementara itu, Kasih Kedaruratan BPBD Kabupaten Batanghari, Soldan Ahmad Yani mengonfirmasi bahwa pihak BPBD langsung menunjukkan tim begitu menerima informasi dari warga sekitar pukul 6 pagi. Diceritakan pada saat insiden terjadi, sopir dan penumpang laki-laki ini berhasil menyelamatkan diri ke permukaan sungai dan langsung mendapatkan perawatan medis. Namun, satu orang penumpang perempuan terjebak di dalam kendaraan hingga ditemukan dalam keadaan meninggal dunia saat mobil berhasil diangkat. Nah, jadi peristiwanya seperti itu ya. Ini sudah diselesaikan, dan ya itu tadi dapat informasinya cepat ya, cuman kan belum jelas. Nah, ini udah jelas ya, Suami Manggis ya. Oke deh, itu dia dulu informasinya. Kita goyang lagi, tetap stay tune.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Hadir kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis, saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: semangat lagi yuk. Ayo dah. Ingat kan tadi, setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Mudah emosi, mudah marah, mudah apalagi, mudah semangat lah ya. Selamat siang buat Ujang Putra Borneo. Lagi cidro aja nih sama semua fans dari Saputra Borneo Saputra ya.
1: Bila cinta tak terbalas,
0: yuk dah telepon lagi deh di 41187 yang udah pada nungguin nih.
1: Sakit hati yang ku rasa.
0: Halo, Smart Gang Manggis.
2: Goyang yo.
0: Ya.
2: Enak nian di bawah batang ubi.
0: Wah, mana Pak? Tetap panas lah di bawah batang ubi.
2: Enggak lah, di sebelahnya kan ada batang mangkok.
0: Oh, terus sebelahnya ada batang apa lagi?
2: Hah?
0: Sebelahnya ada batang apa?
2: Oh, ada batang serai.
0: Oh, banyak. Aduh. Banyak ya perbatangan di sana ya?
2: Iyalah.
0: Mas apa? Mas batangan ada?
2: Oh, ada kalau mas batangan.
0: Yaudah, mau digoyang sama apa?
2: Aku ngebeat ya.
0: Ih, ori lah udah ini.
2: Ori?
0: Mm-mm.
2: Nah, iyalah kalau ori, cinta hitam lah.
0: Cinta hitam. Iyalah. Kenapa enggak warna lain sih? Yaudah lah.
2: Ah?
0: Enggak, lewat. Lewat, lewat. Oh, iya, iya, iya, iya, iya. Ya.
2: Sehat selalu ya, sukses selalu ya.
0: Amin, sama-sama. Iya kak juga, kakak lagi kan, manggilnya kakak
2: ya, untuk mama di rumah.
0: Iya, amin ya robba alamin. Iya, sama-sama.
2: Terima kasih ya cantik waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: semangat geng manggis.
1: Yuk goyang yuk.
0: Yuk.
1: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik.
1: Hitam duniamu putihnya cintaku, Jeng.
0: Apa?
1: Hitam duniamu putihnya cintaku.
0: Hitamnya duniamu putih cintaku. Lagu siapa nih ya?
2: Sebentar.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tasyawati.

0: Satu lagi, halo. Selamat pagi, Manggis.
1: Pagi sini.
0: Iya.
1: Apa kabar, Kakak?
0: Alhamdulillah baik. Sehat, Ci?
1: Iya.
0: Iya, alhamdulillah kalau gitu. Oke, Ci Rusli mau digang sama apa?
1: Semua orang tahu.
0: Semua orang tahu? Semua orang tahu?
1: Hah? Aduh. Semua tahu.
0: Yang mana yang benar nih? Semua tahu.
1: Iya.
0: Oh, dari ya dari. Oke. Dari Cancadika ya.
1: Ya.
0: Oke, siap.
1: Lagi tunggu Kak Butet ya.
0: Wih, Kak Butet tuh Kak Butet nongol dong Kak Butet.
1: Terima kasih banyak.
0: Waalaikumsalam.

0: sih?
1: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
0: Bener nih.
1: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
0: Gatal

air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin.

Tepat di pukul 11 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Dari bagian produksi berita Radio Manggis 96 FM Jambi, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 96 FM. Berikut informasi berita selengkapnya dilansir dari Harian Pagi Tribun Jambi. Gubernur Jambi Al Haris mengapresiasi seluruh fraksi DPRD Provinsi Jambi setelah rancangan peraturan daerah atau RANPERDA tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2025 resmi disetujui menjadi peraturan daerah atau PERDA. Persetujuan tersebut diputuskan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi dengan agenda pengambilan keputusan terhadap RANPERDA tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 yang digelar di gedung utama DPRD Provinsi Jambi pada Senin 27 Juli 2026. Dalam sambutannya, Gubernur Jambi Al Haris menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban APBD bukan sekedar dokumen administrasi, melainkan bentuk akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat atas pelaksanaan anggaran daerah. Ia meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah atau PD segera menindaklanjuti saran dan masukan yang disampaikan anggota DPRD. Menurutnya, masukan dari fraksi merupakan representasi aspirasi masyarakat Jambi. Gubernur juga menginstruksikan kepada seluruh OPD agar segera menindaklanjuti berbagai catatan DPRD dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia juga menambahkan pengelolaan keuangan daerah terus menunjukkan perbaikan yang ditandai dengan keberhasilan pemerintah Provinsi Jambi meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP sebanyak 14 kali berturut-turut. Di akhir sambutannya, Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Provinsi Jambi serta seluruh jajaran pemerintah Provinsi Jambi atas sinergi yang terjalin dalam penyelenggaraan pemerintahan.

0: saja Anda mendengarkan Seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh 96 FM Radio Manggis. Heboh dangdutnya, asik goyangnya. Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri.
1: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
0: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

96 FM Bermata Musidang Nusa Jambi Raya. Semangat goyang Manggis. Goyang yuk. Oke, sebelumnya dibuat sama Manggis semuanya. Yuk kita ikutin jalan santai HUT RONE JPM ke-22 bersama Jambi Express. Nah, tepatnya pada Minggu 2 Agustus 2026 mulai pukul 6.30 pagi di Trona Jambi Prima Mall Tehok sini ya. Jadi cukup dengan tiket Rp10.000 aja, Suami Manggis bisa berkesempatan membawa pulang hadiah spektakuler. Ada 1 unit Yamaha Mio M3, 10 mesin cuci, 10 kipas angin, 10 air fryer, 10 blender, 5 smartphone, 5 tablet, dan 10 tabungan BRI berisi saldo Rp1.000.000. Dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Ajak siapapun itu ya, Suami Manggis, keluarga, teman, dan sahabat kamu. Buruan dapatkan tiketnya karena peserta terbatas. Tiket bisa diperoleh di sini di Radio Manggis, bertabur hadiah seru untuk semua.

0: Halo Smart Girl Manggis.
1: Goyang yuk.
0: Yuk.
1: Goyang.
0: Asik. Siapa di mana? Apa? Halo.
1: Oh.
0: Siapa di mana? Abang Amar ini.
1: Iya.
0: Halo, apa kabar?
1: Baik.
0: Oh iya iya iya iya. Ya udah nih Bang Amar mau digoyang sama apa?
1: Lagunya Seandainya Aku Bertemu Tuhan.
0: Oke, siap siap siap siap siap siap siap. Ada ya, ada. Ini versi
1: lagunya agak kresek-kresek ya.
0: Apa?
1: Tadi manggihnya kresek-kresek bunyi sini.
0: Oh, itu dari apa ya? Dari HP dengernya, manual ya.
1: Dari HP.
0: Oh iya, iya emang kayak agak kresek-kresek gitu ya.
1: Iya.
0: Ini lagunya versi cowok, Bang?
1: Cowok.
0: Oke, siap.
1: Ya, lagunya ditunggu ya.
0: Iya, Bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat pagi Manggis.
2: Goyang yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang.
2: Apa kabar Tak?
0: Alhamdulillah. Bang Ija gimana juga nih kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Ya Allah. Alhamdulillah ya. Kalilah ya. Masih bulan Juli Bang. Anda Bang mau digoyang sama apa?
2: Mau digoyang sama apa ya? D5.
0: Hah?
2: D5.
0: Oh, D5. Kirain Dekli. Aku dengarnya Deklina. Deklina siapa Deklina? Ya pakai jeda sih ngomongnya D5 gitu kan enak. D5. Bang Ijal, Mbak, gak balik-balik.
2: Bang Ijal tidur di angsur.
0: Oke, siap abang. Ntar kita puterin ya.
2: Makasih, Taya.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Smart Girl Manggis.
3: Goyang.
0: Yuk.
3: Hah?
0: Siapa ini?
3: Pen baru.
0: Oh, itu yang dicari Cik Rusli tadi. Lah, ini katanya lagunya ini buat Kakak.
3: Lagunya apa?
0: Semua tahu.
3: Ya kok janganlah tahu orang Tata, kau jangan tahu lah.
0: Iya, biar semua tahu.
3: Cik Rusli enggak bisa nyimpan rahasia ya.
0: Geli aku ah.
3: Ah,
0: mau digoyang sama apa?
3: Digoyang pakai lagu Mandi Madu.
0: Weh. Siang-siang mandi madu.
3: Lagunya petak Cik Rusli.
0: Mandi madu dari siapa sih Elvi ya? Elvi ya, Elvi oke. Okay.
3: Bukan untuk Ijal.
0: Jangan, tadi Bang Ijal
3: tadi ada Sado, ada di ada.
0: Di mana?
3: Namanya siapa tadi di bikinnya juga kan?
0: Iya, katanya Deklina.
3: Iya memang iya. Baru tahu ya. Antal aja kakak bisa kasih tahu.
0: Ya Allah, viral lah ini Bang Ijal ini.
3: Enggak usah, kita berdua aja yang tahu.
0: Udah.
3: Oke.
0: Oke.
3: Iya. Lagunya buat siapa?
0: Buat Kakak kan lagunya?
3: Tadi kan
0: Oh iya buat Cik Rusli. Ya Allah, seneng kali lah ini Cik Rusli ini pasti nih.
3: Bukan Ijal ya, bukan.
0: Mm-mm.
3: Cik Rusli.
0: Waalaikumsalam Kakak. Selamat pagi Manggis.
2: Yuk goyang yuk.
0: Yuk Mas Ahmad. Waalaikumsalam. Sehat ya?
2: Ya agak meriang dikit lah.
0: Waduh meriang pula ini akhir bulan.
2: Ya dong. Di ujung utara aja.
0: Ujung utara di ujung utara. Oke siap.
2: Terima kasih Mbak Tata ya.
0: Iya sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siapa lagi nih Smart Girl Manggis?
1: Goyang yuk.
0: Yuk. Iya lama banget. Kemana Bang Tamrin? Kemarin nggak ada kayaknya ya.
1: Iya sibuk tadi ya.
0: Oh sibuk. Oh iya padat banget ini jobnya nih.
1: Iya Bang. Nah, kita keluar.
0: Apa tuh?
1: Sekiru bercinta dah.
0: Apa?
1: Sekiru bercinta dari aku.
0: Si miskin bercinta.
1: Iya.
0: Oke, okay, siap. Waalaikumsalam. Oke, itu dulu ya sama Manggis. Yang mau ikutan gabung lagi nanti deh ya. Tetap stay tune-nya di sini Smart Girl Manggis.

Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
0: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series, berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Ya, Suara Manggis ini di penghujung semangat gue yang manggis. Silakan aja yang mau telepon lagi di 24187 masih kita terima lah ya di sini ya. Dua penelpon lah, silakan. Semangat gue yang manggis.

0: Oke, itu dia tadi ada Mamah Elo, ada Mamah siapa lagi nih?
1: Aku di sana, kau tahu.
0: Ya tentunya ada Soe Manggis yang sudah bergabung tadi di formasi pukul 9 sampai saat ini. Dan terima kasih banyak semuanya yang sudah ikutan gabung dan terus pantengin 96 FM Barometer Musik Dangdut Sejambi Raya ya Soe Manggis. Kalau gitu saya tetap pamit diri, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dangdut.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu

0: memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
1: Produk MariPro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
2: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai jika sakit berlalu.
1: Aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Tepat di pukul 12 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
3: Keris Siginjai adalah senjata pusaka yang dimiliki secara turun-temurun oleh Kesultanan Jambi. Keris ini terbuat dari bahan-bahan berupa kayu, emas, besi, dan nikel. Selama 400 tahun, keris Siginjai tidak hanya sekedar menjadi lambang mahkota Kesultanan Jambi, tapi juga sebagai lambang pemersatu rakyat Jambi. Sultan terakhir yang memegang keris Siginjai adalah Sultan Ahmad Zainuddin pada awal abad ke-20. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, keris Siginjai diambil oleh Belanda dan dibawa ke Batavia. Namun, setelah Indonesia merdeka, keris tersebut menjadi bagian dari koleksi Museum Nasional Jakarta.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
3: Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim.

At-Tirmizi, Al-Hakim dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yukarkir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat seorang hamba selama ruh belum sampai di tenggorokan.

0: Hadir kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559. Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.

air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin, produk

0: lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sen-

Tepat di pukul 1 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis. Manggis, khusus hiburan suka.

Campur Sari. Atau Bollywood. Khas Manggis, request suka-suka.

kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi menghimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
1: Selamat
0: jika sakit berlanjut.
1: Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747 321745 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559. Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Manggi. Khusus hiburan suka-suka. Requestnya suka-suka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sohib Manggis. Bertemu kembali bersama saya DJ Ale ya, di hari ini Selasa 28 Juli 2026. Terima kasih banyak Sohib Manggis masih setia mendengarkan Radio Manggis sampai dengan siang hari ini ya, menemani aktivitas Anda, menemani Anda juga yang mungkin siang ini lagi pada istirahat. Di pukul 1 siang sampai nanti jam 4 sore kita hadir dengan rangkaian lagu-lagu yang lebih bervariatif. Hanya di Khas Manggis, request suka-suka.

Disiarkan langsung di kawasan Jalan Dr. Rajima nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Apa kabar Sahib Manggis siang hari ini? Ya, mudah-mudahan kita doakan Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang disibukkan dengan segala pekerjaan, apapun itu profesinya ya, mudah-mudahan kita doakan lancar semua pekerjaan Anda. Dan diberikan kemudahan untuk semua rezekinya juga, yang pastinya kita selalu mendoakan Sahib Manggis keluarga, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak juga buat Anda yang selalu mendengarkan via streaming, dimanapun Anda berada tetap semangat ya, seperti cuaca hari ini, semangat banget. Cuaca aja semangat loh Sahib Manggis ya, semangat panasnya. Nah, jadi untuk Anda nih yang lagi beraktivitas, tetap jaga kesehatan, jangan lupa untuk rutin minum air putih minimal 8 gelas per hari ya. Terutama yang aktivitasnya di luar ruangan yang berkeringatan, nah itu memang harus sering-sering minum air putih biar tidak terjadi dehidrasi. Tapi jangan lupa saya manggis, kurang-kurangin terlalu banyak minum air esnya. Request suka-suka dong. Oke deh, boleh saya manggis. Yang pengen gabung ya langsung aja telepon di 24187 dan juga komentarnya ya di Facebook Manggis Pasiful. Dan juga boleh kirim langsung aja ke nomor WA-nya di 08 11 74 51 500. Ya, selama 3 jam saya akan menghibur Anda hari ini. Oke, sebelum kita terima telepon dan komentar-komentar ya, kita kasih dulu nih informasi untuk seluruh warga Jambi. Ayo, yang pengen ikutan jalan santai ya, tinggal beberapa hari lagi nih. Sekarang udah hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Waduh, hari Minggu udah jalan santai, saya manggis tinggal 4 hari lagi. Buruan untuk Anda yang pengen ikutan jalan santai dalam rangka ulang tahun Trona JPM ke-22 tahun bertabur hadiah. Hari Minggu ya, acaranya hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026 ya, jam 7:30 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat langsung startnya di Trona JPM Teho atau Trona Jambi Prima Mall Teho ya, finishnya juga di sana. Nah, jadi buat saya manggis nih yang pengen dapetin tiket jalan santainya, langsung aja beli ke Radio Manggis 96 FM Jambi. Hadiahnya ada 1 unit motor Yamaha Mio, 10 kipas angin, 10 blender, 10 air fryer, 10 mesin cuci, 10 tabungan BRI. Masing-masing saldonya 1 juta rupiah. Kalau 10 tabungan berarti 10 juta rupiah. Dan juga ada 5 unit smartphone dan 5 tablet dan hadiah hiburan lainnya. Nah, yang paling seru banget saya manggis, ayo buruan nih karena waktunya tinggal 4 hari lagi ya. Jadi kita lagi ada promo untuk Anda nih jalan santai. Setiap pembelian 10 kupon jalan santai gratis 1. Nah, ayo jangan lupa dikasih tahu nih teman-teman, sahabat, rekan ya, pokoknya semua yang pengen ikutan jalan santai. Setiap pembelian ya, kupon jalan santai 10 lembar kupon itu gratis 1. Ayo buruan ya, mumpung kupon jalan santai atau tiket jalan santainya masih tersedia di Radio Manggis 96 FM. Silakan aja datang langsung saya manggis semuanya ya. Untuk Anda yang pengen beli tiket jalan santainya, datang aja dari pagi sampai malam, kita langsung akan standby untuk melayani Anda yang pengen beli tiket jalan santainya. Setiap pembelian 10 tiket jalan santai gratis 1 bonus untuk Sahib Manggis nih. Makanya buruan, acaranya tanggal 2 Agustus, tinggal 4 hari lagi.

0: Kita langsung aja menghibur Anda semuanya. Kita terima dulu di line teleponnya ya. Halo Has Manggis.
1: Request suka-suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga Bunda.
1: Kabarnya Dejali?
0: Alhamdulillah sehat. Bunda apa kabar sekeluarga?
1: Sehat Ali.
0: Alhamdulillah.
1: Lagu ada yang putus tadi tuh.
0: Ada yang putus ya? Enggak tahu saya Bunda siapa Bunda, yang putus.
1: Bunda mesti masuk. Bunda langsung masuk.
0: Oh gitu.
1: Atau Bunda sampai putus.
0: Harap maklum yang putus. Iya, harap maklum yang putus ya.
1: Iya. Kan enggak nampak.
0: Iya benar, enggak tahu saya yang telepon siapa, orang siapa yang nelpon saya juga enggak tahu.
1: gimana mau tahu ya?
0: Oke, siap. Lagunya apa Bunda?
1: Petuah Lamo.
0: Oke, salamnya buat siapa Bunda?
1: Salamnya buat semua lah ya.
0: Oke deh, siap.
1: Udah bisa di bezu kok Mama Iqbal.
0: Oh, sudah pindah ruangan.
1: Udah.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Masih ruang ICU cuma sudah bisa di bezu aja sudah si Umar.
0: Oh, alhamdulillah. Berarti ya, sudah mulai membaik ya.
1: Ya kemarin Bunda sama Ayah, Bunda Rizka sama Uda Sultan, terus Mama Papa Inaya, nyusul Ijal Angso Duo malamnya, sorenya dikit Kakak Bute.
0: Oh alhamdulillah sudah ada perubahan, jadi sudah bisa diajak komunikasi ya Bunda ya.
1: Iya.
0: Biarpun mungkin pelan-pelan.
1: Juga dia. Ya Ijalnya nangis lah, kita juga sedih juga jadinya.
0: Iya iyalah, karena kan ya kita nggak tahu ya namanya kondisi apa seperti apa gitu ya Bunda ya. Iya. Ya itu kan penyemangat buat Mama Iqbal ya.
1: Ya kami bilang kan namanya mah semangat satu sehat, semangat harus ada, semangat untuk sehat.
0: Betul ya, memang harus disemangatin terus gitu.
1: Ya bawa istighfar, bawa ini ya, harus ada semangat untuk sehat. Jangan bawa ini terus kan, nah kayak gitu.
0: Iya. Oke, siap deh Bunda.
1: Salam untuk semua. Ayo tuh ke bumbu, masuk tuh ke bumbu, tuh ke ikan, tuh ke sembako, tuh ke sayuran mana?
0: Semua toke ya.
1: Iya tuh ke teon udah masuk dulu, tuh ke teon satu lagi belum.
0: Oh belum, iya.
1: Oke nasi goreng.
0: Aku
1: sama tuh ke nasi goreng lah kemarin, tuh ke bumbu, sama tuh ke ame tuh. Terima kasih ya.
0: Sama-sama Bunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya buatnya Bunda Tasyawati. Halo Has Manggis.
1: Request suka-suka ganteng, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat Bunda Rido, apa kabar juga?
1: Waras, saya mawon.
0: Alhamdulillah.
1: Itu siapa masuk tadi ngerepek tuh?
0: Ah, yang mana?
1: Yang tadi, yang barusan tadi.
0: Yang tadi siapa yang masuk yang tadi emang?
1: Oh, toke teuan mungkin enggak?
0: Enggak tahu saya.
1: Suaranya tuh kayaknya toke teuan.
0: Ya iyalah, emang dia yang masuk duluan kok.
1: Ah, itu nomor 1 itu tadi yang putus tuh.
0: Iya, mungkin ada yang putus. Jadi Bunda Wati masuk.
1: Iya enggak, itu tadi Bunda.
0: Oh, Bunda Rido yang masuk rupanya ya. Aduh, kena tendang sama orang Cempaka Putih ya.
1: Untung gak sudah ditendang bisa masuk lagi.
0: Siap deh Bunda Rido, lagunya apa?
1: Lagunya Kak itu tadi minta lagu Jambi.
0: Lagu Jambi, lagu mana bisa. Pokoknya satu sesi lagu Jambi satu aja, gak boleh double-double. Ya kecuali nanti pas jam 2 lagi boleh.
1: Kalau campur sari
0: be. Campur sari boleh.
1: Campur sarinya ini be, jambu alas.
0: Jambu alas. Oke, siap Bunda Rido.
1: Tidur lagi, istirahat.
0: Oh, dia lagi masak katanya.
1: Oh, masak
0: ya. Heeh, iya.
1: Iya, Mama Iqbal alhamdulillah lah kalau sudah sehat. Semangat lah. Yo, maklum lah ya, toketekwan tau lah dewe ya, kalau bunda nih ya, toketekwan.
0: Iya, tahu.
1: Besok kalau ada yang bawa, walaupun sudah di mano, di rumah atau di mano, kalau ada yang bawa, ada yang nganter, bisa lah.
0: Iya.
1: Kalau enggak, maaf baiklah.
0: Iya, titip doanya aja.
1: Titip doa baiklah, semoga sehat.
0: Amin.
1: Balik asal semua.
0: Amin.
1: Bisa dengar lagi di udara.
0: Amin.
1: Kan? Salam untuk galau-galau.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih, Wa. sekali.
0: Iya.
1: Sila sama Pak De, sehat selalu ya Bude. Ayam Beb belum dengar
0: dia. Belum ya, dia nggak monitor hari ini.
1: Iya, nggak monitor dia. Semuanya yang ganteng.
0: Iya, siap.
1: Ganteng, sehat selalu.
0: Amin.
1: Yang terbaik lah ya.
0: Amin.
1: Terima kasih waktunya. Pak Dani, dia goyang-goyang kaki ya. Dia lewat dimarahnya pula aku. Untuk semuanya ya, makasih ya.
0: Iya,
1: kan,
0: siap. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bunda Rido. Halo Has Manggis.
2: Halo
0: Has Manggis.
2: Iya,
0: Cik Rusli apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga. Cik Ruslinya kok hilang ya? Sinyal kali ya. Halo Has Manggis. Ini Bang Tamrin ya yang ini ya. Aduh, kok bisa Bang Tamrin tendang Cik Rusli nih? Baru Cik Rusli ngomong dikit langsung hilang dianya. Ngamuk nanti Cik Rusli di kumpe nih.
2: Iya,
0: mungkin sinyalnya kali Bang Tamrin. Gimana kabarnya Bang? Sehat? Alhamdulillah sehat. Request lagu apa Bang Tamrin?
2: Lagu ini Bang. Dinding kaca, Be.
0: Dinding kaca. Oke, siap, Bang. Salamnya buat siapa, Bang?
2: Salam untuk Ijai. Selamat siang, buat sehat Ijai.
0: Amin.
2: Amin.
0: Salamnya
2: ceri mutu sedih ya. Bunda Fatih sih yang yeah. Bapak Tunggu sedih sama Bu Yani. Bang Ijai, Bang Seduo.
0: Yeah.
2: Mbak Raja Semano, Bunda Siwa, Ajeng Lisa, Aldo Soya, Mbak Elot, Bang Imo,
0: yeah.
2: Bu Toko Kijang, Adua, Pak Lana, Ude Nemano, Ajak lagi Ajami, dibuat Mbak Suci di Sipin ya, Mbak Suci lagi nih, Mas Tuan Matang Gajah, untuk semua Jai.
0: Oke, siap Bang Tamrin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum DJ Ale. Waalaikumsalam. Request suka-suka dari Mbak Ririn Azhara, lagunya Duda Araban ya. Salam kompak aja untuk semua saya Manggis ya, buat DJ selamat tugas. Assalamualaikum DJ Ale. Waalaikumsalam. Request suka-suka dari Bang Alimin Hadir, lagunya Sejengkal Tanah ya. Salam buat istri yang lagi rehat di rumah, kebetulan lagi pada kumpul semuanya katanya. Buatnya Bang buatnya DJ Ale, makasih ya. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Request suka-suka dari Bang Agung SPDI, lagunya Jamu Pegel Melarat ya. Salam kompak untuk saya Manggis semuanya, buat DJ selamat tugas. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Request suka-suka darinya Bambang Virgo, lagunya Manabui Janji ya. Salam kompak aja buat semua saya Manggis. Dari Mbak Mardia Hadir, terima kasih Mbak Mardia. Darinya Bang Amar Sekawan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Tum Hiko, buatnya Ale selamat siaran, sehat selalu. Salam kompak untuk semua saya Manggis. Oke, saya Manggis. Jangan kemana-mana, nanti bisa gabung lagi ya. Tetap di Has Manggis, request suka-suka.

0: sih?
1: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
0: Bener nih.
1: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
0: Gatal

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita. Lalu memperbaiki serta memperbaruinya. Sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit. Tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Tepat di pukul 2 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Oke deh, selamat siang kembali Sohib Manggis. Masih di Khas Manggis yang menemani suasana siang Anda di hari ini Selasa 28 Juli 2026. Dan terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mantengin Radio Manggis ya. Mudah-mudahan terhibur dengan rangkaian lagu-lagu yang kita hadirkan di ruang dengan Anda. Menemani Sohib Manggis yang sedang istirahat di rumah maupun yang beraktivitas ya, tetap semangat buat Anda semuanya. Tetap jaga kesehatan juga ya, terutama di kondisi musim pancaroba dan pasca kemarau. Jadi makanya untuk Sohib Manggis harus lebih meningkatkan imunitas tubuh ya, dengan mengkonsumsi makanan sehat, memperbanyak makan sayuran, memperbanyak minum air putih minimal 2 liter ya, atau 8 gelas per hari, dan juga mungkin konsumsi vitamin lah yang sesuai dengan kondisi tubuh ya, karena memang asupan-asupan yang sehat untuk lebih membentengi penyakit-penyakit yang akan datang. Jadi kalau ada penyakit menyerang, Sohib Manggis sudah membentengi dengan pola-pola hidup, makan dan minum yang sehat pastinya. Dan buat Anda yang beraktivitas, tetap semangat, semoga terhibur sambil terus mendengarkan Radio Manggis. Kita lanjutkan kembali buat yang pengen ikutan di request suka-suka.

0: Oke, semangat semuanya. Lanjut kita kasih informasi dulu deh ya, yang pengen ikutan jalan santai dalam rangka hari ulang tahun Trona JPM ke-22 tahun bersama Jambi Express. Bertabur hadiah paling heboh tahun 2026. Jangan lupa ya, untuk jalan santainya hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026 jam 6:30 pagi waktu Indonesia Barat ya, bertempat di Trona JPM Teho atau Trona Jambi Prima Mall Teho. Nah, jadi buat saya Manggis nih yang pengen beli tiket jalan santainya dengan harga Rp10.000, langsung beli aja ke Radio Manggis 96 FM Jambi. Dan hadiahnya 1 unit motor Yamaha Mio, 10 kipas angin, 10 blender, 10 air fryer, 10 mesin cuci, 10 tabungan BRI, masing-masing saldonya Rp1.000.000, dan 5 smartphone, 5 tablet, dan hadiah menarik lainnya. Oke, saya Manggis, jangan lupa ya, untuk Anda yang belum dapat tiket jalan santai, buruan, karena waktunya tinggal 4 hari lagi terhitung dari sekarang, karena acaranya hari Minggu tanggal 2 Agustus ya. Dan untuk Anda yang beli 10 tiket kupon jalan santai gratis 1. Nah, jadi ini promonya hanya berlaku di Radio Manggis, saya Manggis ya. Jadi kalau Anda yang beli tiket jalan santai 10 kupon, itu kita kasih bonus gratis 1. Hanya berlaku pembelian di Radio Manggis 96 FM ya. Jadi acaranya itu promonya mulai dari hari ini ya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu terakhir ya. Jadi makanya buruan saya Manggis semuanya, siapa tahu nih ada yang belum dapat tiket jalan santainya, bisa nitip sama temennya yang mungkin mau ke Radio Manggis, atau memang untuk keluarga-keluarganya yang memang hobi jalan santai, kapan lagi ya ikut jalan santai dapat hadiah-hadiah yang luar biasa bersama Jambi Prima Mall Trona Teho. Oke, lanjut kita lagi di line teleponnya. Halo, Has Manggis.
1: Kopinya suka-suka.
0: Iya, Bunda.
1: Iya, sudah tertidur-tidur.
0: Sudah ketiduran ya, jadinya ya nungguin ya, Bunda ya.
1: Iya, masuk mati.
0: Gimana kabarnya, Bunda?
1: Alhamdulillah, lagi gimana?
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Sudah makan?
0: Alhamdulillah.
1: Apa lauknya?
0: Lauknya tadi ya. Tadi lauknya ikan nila, sambal nila.
1: Mantap.
0: Ah, kenapa, Bunda?
1: Dipange ada?
0: Di sambal, Bunda, di sambal apa namanya? Goreng. Iya. Sambal goreng nila gitu. Siap, Bunda, mau request lagu apa nih?
1: Tempel ban.
0: Tambal ban.
1: Tambal ban.
0: Tambal ban. Oke, siap, Bunda. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya untuk Pak Diamat, apa Mama Elo, Pak Sorbin tuh di Kumpedu, pokoknya untuk semua aja lah ya.
0: Oke lah, siap, Bunda.
1: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat Bunda Akhir yang ada di depan Polda Teho. Halo, Has Manggis.
2: Suka-suka. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga, Bunda.
2: Gimana kabarnya, cuaca ini lagi terang benderang?
0: Iya, alhamdulillah sehat. Kalau di sini cuacanya kadang panas, kadang mendung.
2: Sini cetar membahana.
0: Oh, cetar ya, berarti nggak ada.
2: Nggak ada sama sekali redup.
0: Oh iya, berarti cuma di sini aja ya. Tadi di sini juga cetar ya, sekarang udah agak redup-redup lagi cahayanya.
2: Iya, kalau pagi tadi sini yang redup, sekarang siangnya malah panas.
0: Iya, benar. Kebalikan ya, Bunda ya.
2: Oke, kesehatan selalu, Ale.
0: Amin, sama-sama, iya, Bunda.
2: Biar kita bisa dihibur dong, Bunda.
0: Siap. Lagunya apa, Bunda? Momotoran. Momotoran ya, Duel Sumbang. Ya. Oke, siap, Bunda. Ya, boleh.
2: Alamnya terutama buatnya di Jali. Selamat siang, selamat bertugas. Tetap semangat, yuk.
0: Siap.
2: Dan selalu. Nanti pulangnya hati-hati ya.
0: Iya, Bunda.
2: Kalimin, Pak Tegawan, sahabat Meluyur, sahabat GGD, sahabat FRJ, terus Mesong Lover, Ajeng, Pak De Ahmad, Mama Elo, Uni Ayang, Mas Yatno, terus Bude Cila, Bude Solia, Naila, Vero, Anita, Wahodin, Andi Mucin, Andi Cakrawinata, Putra Pulau Kijang, Putra RTM, Si Rusli, Abdurrahman, terus Anu Abdullah, Kadir TS, pokoknya semuanya lagi jali, Bunda Rizka, Wati Ulfa, Kak Butet juga, Bang Ijal, Mang Ajum.
0: Oke, siap. Oke, lagunya ada Bunda.
2: Terima kasih, lagu ditunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya buatnya Bunda Nadia Purnama. Halo Hasmanggis.
3: Waktunya suka-suka. Assalamualaikum, Mas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ajeng. Kenapa, Mbak Ajeng?
3: Macet.
0: Keriting. Aduh.
3: Ini rezeki anak soleh, minta
0: maksudnya
3: rezeki anak soleh aja ya.
0: Rezeki anak soleh aja, oke lah siap, Mbak Ajeng. Salam boleh.
3: Buatnya Mas Yano, Mas Rana, buatnya Bang Ijal, Bang Tamren, Bang Rudi, Bang Abdullah, Udap tuh Bang Ing, Ude Sila, Kak Vero masuk Kak. Buatnya Bunda Nadia, Bang Alimin, Bang Ramlan, Bang Amar Bakung, Bang Army juga. Papa menes bah Bunda Hajah Sumarno. Satu yang sebelahnya siapa?
0: Mas Ahmad Talang Banjar.
3: Mas Ahmad Talang Banjar, Buni Ayang, Bunda Aurel juga. Apa mana ya? Waudin, masalah Waudin. Tidur baik dia tuh. Eh mainnya jauh-jauh dia tuh.
0: Oh iya.
3: Ke Lampung lah, ke ini.
0: Oh iya. Pokoknya mainnya dia keliling Indonesia tuh.
3: Buatnya siapa lagi ya? Buatnya yang lagi miss call, Mas Andi. Mas Andi miss call. Ya buat semuanya aja ya,
0: Mbak. Oke, siap Mbak Ajeng.
3: Jangan lupa konsumsi air bening ya.
0: Siap.
3: Terus hari Minggu biar jalan santainya biar berhasil.
0: Oke. Okay.
3: Iya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Mbak Ajeng. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Request suka-suka dari penjahit Dani Lebak Bandung hadir ya. Salam kompak untuk semua fans Manggis ya. Selamat siang, lagunya Burung Bondo. Buat DJ Ale, selamat tugas, sehat selalu. Amin, doa yang sama ya buatnya penjahit Dani sekeluarga.

Salam dari Pak Doari kawasan kilometer 15 Sungai Bertam. Jaluko hadir lagunya Liku-Liku ya, menyapa untuk Soib Manggis semuanya. Selamat siang aja. Darinya Ibu Nilamsari hadir ya. Terima kasih banyak Ibu Nilamsari. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Darinya Bang Adarianto dari Sungai Gelam hadir lagunya Bumi Semakin Panas. Iya, cocoklah cuaca hari ini, semakin panas ya. Buatnya Bang DJ selamat tugas, sehat selalu. Terima kasih banyak buatnya Bang Adarianto. Darinya Abah Waisel Sampelangan Gi Ajar Bali hadir. Terima kasih banyak. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Darinya Bunda Rizka kawasan Kampung Bugis hadir ya, lagunya Rindu Berat. Buat DJ selamat tugas aja. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Dari Nyaneng Nelly hadir lagunya Razaki Indak Bapintu ya, menyapa untuk semua fans Manggis dimanapun berada. Ucapannya salam sehat selalu. Buat DJ Ale, makasih.

Ya, buat saya Magi semuanya menemani suasana siang menjelang sore Anda yang lagi pada istirahat di rumah, selamat santai ya, terutama juga mungkin yang lagi sakit ya, dimanapun Anda berada kita doakan semoga cepat sembuh. Dan buat yang lagi sehat, jangan lupa untuk lebih tetap prioritas menjaga kesehatan Anda ya, karena dengan kondisi tubuh hanya Anda yang tahu seperti apa ya kapasitas untuk aktivitasnya. Jadi untuk Anda yang sehat, jagalah dan tingkatkanlah kesehatan Anda. Yang lagi sakit, jangan lupa minum obatnya yang teratur ya, supaya badannya cepat sehat dan pemulihannya lebih baik lagi ya, karena kalau badannya sehat bisa kembali melakukan semua aktivitasnya seperti biasa. Oke deh, buat yang lagi sakit di rumah, yang lagi pada istirahat, kita hibur dulu deh dengan lagu-lagunya dan juga menemani Anda yang sedang sibuk dengan segala pekerjaannya. Tetap stay tune terus di Radio Manggis 96 FM.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
3: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
2: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
3: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
2: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
3: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559. Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
2: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Gatal-gatal di kakiku kok gak hilang-hilang sih?
1: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
0: Bener nih.
1: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
0: Gatal!

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita. Lalu memperbaiki serta memperbaruinya. Sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit. Tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu, ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada

0: Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan, konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari. Untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Tepat di pukul 3 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai
1: penyakit
0: jika sakit
1: lambung, berlain. Asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Maripro.

Oke, selamat sore kembali. Saya Manggis masih menemani suasana sore Anda. Lepas dari pukul 3 sore lewat 10 menit bersama Radio Manggis 96 FM menemani aktivitas sore Anda dan juga yang lagi pada istirahat sore ya. Masih kita hibur kembali di Khas Manggis Request Suka-suka. Terima kasih banyak saya Manggis yang selalu setia stay tune terus di 96 FM ya menemani suasana sore Anda di hari ini Selasa 28 Juli 2026. Dan juga yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada juga semuanya terima kasih banyak ya. Tetap semangat dengan semua aktivitasnya dan semoga terhibur sambil beraktivitas terus dengerin lagu-lagu yang bakalan Sohib Manggis request. Nah yang pengen ikutan gabung masih kita lanjut kembali ya untuk line teleponnya di 24187 dan juga beberapa komentar yang mungkin belum sempat kita bacakan. Tapi kita kasih dulu informasi untuk Anda. Oke, selamat semuanya. Jangan lupa warga Jambi yang ingin ikut jalan santai ya dalam rangka ulang tahun Trona Jambi Prima Mall ke-22 tahun ya bersama Jambi Express. Nah, jadi untuk Anda jangan lupa dicatat ya acaranya hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Itu waktunya jam 6:30 pagi ya waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Dan juga startnya, finishnya itu nanti bertempat di Trona Jambi Prima Mall Teho. Nah jadi untuk saya Manggis nih yang sudah beli tiket jalan santai, langsung aja pagi-pagi kumpul di Trona Jambi Prima Mall. Nggak usah kemana-mana ya karena memang titik kumpulnya di sana ya. Dan untuk Anda yang belum dapat tiket jalan santai buruan karena tinggal beberapa hari lagi, tinggal menghitung hari lagi nih. Karena acaranya tanggal 2 ya, sekarang udah tanggal 28, 4 hari. Ya kurang lebih lah 5 hari terhitung dari sekarang. Jadi untuk Anda yang pengen beli tiket jalan santainya dengan harga Rp10.000, langsung datang aja ke Radio Manggis 96 FM. Dan promo menarik untuk Anda ya. Dan ini hanya berlaku di Radio Manggis ya. Setiap pembelian tiket jalan santai 10 lembar ya itu gratis 1 kupon jalan santai juga. Berarti dapat 11 kupon saya Manggis ya. Jadi kalau Anda beli 10 tiket jalan santai, gratis satu lagi untuk Anda tiket jalan santainya. Makanya nih, yang belum beli tiket jalan santai, buruan beli langsung aja ke Radio Manggis 96 FM. Dan hadiahnya luar biasa. Akhirnya buat saya Manggis, hadiahnya ada 1 unit motor Yamaha Mio, 10 kipas angin, 10 blender, 10 air fryer, 10 mesin cuci, 10 tabungan BRI, masing-masing saldonya 1 juta rupiah. Berarti kalau 10 tabungan, lumayan, totalnya 10 juta ya. Dan juga ada 5 smartphone dan 5 tablet dan juga hadiah hiburan lainnya. Buruan buat saya Manggis semuanya yang pengen ikutan jalan santai dalam rangka ulang tahun Trona Jambi Prima Mall Teho. Untuk membeli tiketnya langsung datang aja ke Radio Manggis 96 FM. Tepatnya di Kampung Manggis ya, di dekat Jembatan Makalam ya. Dan posisinya itu pas berada di belakang Masjid Baitur Rahman. Jadi kalau saya Manggis tuh nggak tahu lokasinya di mana. Pokoknya patokannya dari Makalam tuh lurus aja. Ada pengkolan satu, masuk lagi ada pengkolan kedua. Nah di pinggir jalan lah pokoknya ketemu nanti masjidnya ya. Jadi untuk Anda yang pengen dapetin tiketnya buruan langsung beli aja ke Radio Manggis 96 FM.

0: Kembali buat yang pengen ikutan request suka-suka di 24187. Halo Has Manggis.
1: Request Mas A.
0: Iya Bu Desila.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabar Mas?
0: Alhamdulillah sehat. Bu De sama Pak De apa kabar nih?
1: Sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oh, sudah selesai nyetak karet.
1: Udah jam 2 kurang tadi pulangnya.
0: Oh, berarti sekarang udah di rumah lah ya.
1: Udah
0: bersih-bersih, udah santai gitu ya.
1: Tapi belum cuci piring, belum masak.
0: Iya, yang penting udah di rumah, tinggal nanti lanjut kerja yang lain gitu ya.
1: Iya.
0: Kerja kebun udah, kerja rumah yang belum ya.
1: Urung. Jadi orang perempuan tuh enggak berhenti, Mas.
0: Jadi itulah ya, perempuan itu pekerjaannya nonstop ya.
1: Iya, 5:30 subuh belum maring.
0: Ya enggak apa-apa, Bu deh. Tetap semangat, yang penting badan sehat selalu ya.
1: Sudah enggak kaget.
0: Udah enggak kaget karena udah terbiasa ya.
1: Sudah terbiasa.
0: Siap.
1: Kita sehat, kita kerja.
0: Mumpung kita dikasih sehat, kerja jalan. Disuruh sakit, istirahat. Iya, kan itu kan tanda-tanda dari Tuhan semua ya, Bu De ya.
1: Ya iyalah. Kita bisa menghindar.
0: Ah, betul.
1: Semuanya itu Allah yang ngatur, kita hanya menjalaninya.
0: Betul.
1: Kita maunya sih enak-enak aja sih.
0: Iya, maunya sih semuanya enak, serba ya pokoknya selesai gitu ya. Tapi semuanya kan ada proses.
1: Iya, semuanya proses. Langsung kayak enggak ada.
0: Iya dong. Prosesnya nyari abang-abang gitu ya.
1: Abang virus, abang awak ke rumah, nwe bojo loro.
0: Asik. Oke, Bude, lagunya apa nih?
1: Lagunya Haruskah Ku Bayar tuh apa judulnya ya, Mas?
0: Hah? Haruskah Ku Bayar?
1: Oh.
0: Haruskah? Apa liriknya apa?
1: Haruskah Ku Bayar gitu yang pertama.
0: Oh, liriknya itu ya?
1: Iya.
0: Yaudah, sambil salam-salam saya coba cari dulu ya lirik lagunya ya.
1: Cewek yang nyanyi, Mas.
0: Cewek ya?
1: Iya. Itu aslinya, siapa ya kok ada ayah siapa tuh?
0: Ayah Mansur.
1: Kayaknya sih.
0: Haruskah ku bayar... ya, ₹1.000 ya?
1: Mungkin.
0: Hah? Iya ya?
1: Tapi yang cewek.
0: Iya, ini penyanyinya Mary Andani.
1: Iya.
0: Ini lagu lama.
1: Iya, aslinya kan cowok.
0: Iya.
1: Salam ya.
0: Oke, siap deh.
1: Saya untuk kabel lah, Mas. Udah mau bikin tiwul.
0: Oh, mau bikin tiwul.
1: Tepung dari ubi.
0: Dari
1: zaman dulu kan?
0: Mm-mm.
1: Ada zaman peperangan.
0: Zaman peperangan ya.
1: Oh, disimpan. Nanti sudah itu ditumbuk, dimakan.
0: Oke. Okay. Siap. Ya sudah
1: masuk dari awal tadi lah Mas ya.
0: Oke, Bu De.
1: Masuk awal siapa? Yang kedua tadi ya tahu ada Bunda Akhir juga ya. Salam monitor Manggis Mas ya.
0: Iya, Bu De.
1: Salam saya dari Brazila semuanya, fan Manggis semuanya yang monitor lah ya.
0: Siap.
1: Mas sampai malam ya.
0: Iya, insyaallah.
1: Ya, amin. Semoga lancar semua ya.
0: Amin.
1: Yang belum masuk masuk aja.
0: Oke. Okay.
1: Bude mau rempong di dapur.
0: Siap, Bude.
1: Pokoknya selalu sehat, selalu fit ya.
0: Iya, Bude.
1: Tuan Mas.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya buatnya Bude Sila sama Pak De ya, selamat istirahat. Halo, Has Manggis.
2: Buat suka-suka, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ijal.
2: Iya, apa kabar, Ijal?
0: Alhamdulillah sehat. Bang Ijal, apa kabar nih, sekeluarga?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Berarti udah di rumah nih jam segini ya, Bang ya?
2: Iya, udah di rumah.
0: Udah di rumah, siap. Mau request lagu apa nih, Bang Ijal?
2: Lagunya, saya. Jandolamo aja.
0: Jandolamo. Oke lah, siap Bang. Salamnya buat siapa?
2: Buat Dijale, selamat sore, selamat aktivitas, sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Ya, Bibi Desila tadi. sama Pak D sehat selalu.
0: Mm-hmm.
2: Ya, ada benda akhir tadi katanya pasti saya tak dengar.
0: Iya.
2: Ada benda akhir tadi. Ya.
0: Ada iya.
2: Buat benda akhir buatnya Rudy, Tamri, Kakak Buset, Mbak Andrea, Wajib, sama Emanya juga.
0: Ya.
2: Budak Celia juga.
0: Mm-hmm.
2: Buatnya Mbak Susi, Mbak Malam, Mbak Milam, Pero, Naila juga ya.
0: Iya.
2: Cara pian-pian di Muslim, Iing Abdullah juga. Putra RPM juga.
0: Iya.
2: Buatnya Amar, Mas Romblan, Bang Romblan, Bang Alimin, sama Bunda Nadianya juga. Buatnya Army juga ya.
0: Iya.
2: Buatnya Sirus Lid, Ratlo Kijang juga. Bang Aman, Mbak Ayang, Bunda Haja Sumarno juga.
0: Iya.
2: Kak Ida, Neng Nelly juga. Buat semua-semua aja lah, pokoknya yang lagi mantengin Radio Manggis, salam kompak aja dari Kasang Kuda. Ya, dijalin selamat tugas, terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga buat Bang Ijal ya, selamat istirahat di rumah. Halo Has Manggis.
3: Suka-suka Ale.
0: Iya Mama Ella.
3: Penghujung, penutup
0: sore hari.
3: Ya Allah, mungkin dapet ya.
0: Iya betul.
3: Tahu irnya.
0: Benar banget Ma. Sehat ya Ma?
3: Alhamdulillah.
0: Berkat doa anak kita semuanya. Oh anak lanang.
3: Orang banyak anak lanang.
0: Iya deh siap Mama anak lanang.
3: Salam buat Ijalan Sudu, Tamrin, Bunda Sila, Bunda Sarfani Azami, Setiawan juga, Rudi Sengeti, Ijal udah. Abdullah, Putra Puluk Kijang, Romblan Sofwan, Bang Ahmad, Ahmad di Talang Banjar sama Bude Sumarno, Pak Rana juga, Amar di Bakung, Cik Rusli juga, Mak Enila, Mbak Susi dua-duanya, Mbak Wati, Mama Lope-Lope, Andrea Ajeng, Mbak Mawar Sini, mudah-mudahan cepat sembuh. Tahu Mawar Sini?
0: Hah? Siapa bunda? Mawartini.
3: Mama Iqbal.
0: Oh, Mama Iqbal namanya Mawartini.
3: Iya. Lihat, mudah-mudahan cepat sembuh.
0: Amin. Amin.
3: Gitu. Fat Vero, Naila, Aurel, Sinta Palima, Bude di mana tuh? Sipin apa? Nggak tahu Doni lupa.
0: Di Sipin, Arizona.
3: Terus Bu Pak Bang Firdaus sempat sama istri yang di Bugempil mudah-mudahan dengar. Terus senggol-senggol lah tuh Ale.
0: Iya, siapa Bang Firdaus ya? Iya, Bang Firdaus. Pak Firdaus sekeluarga di Bugempil.
3: Bugempil.
0: Penggemar Manggis ya?
3: Benar, dengar cuma nggak pernah masuk apa nggak mau masuk nggak tahu. Sama istri itu
0: pendengar. Oh iya, terima kasih banyak Pak Firdaus sekeluarga di Bougainville.
3: Pak De, Bang Firdaus, alhamdulillah ini. Siapa penyiarnya Ale gitu, apal ya. Ale yang diapalin. Buat semua Ale ya.
0: Iya Mama siap.
3: Pulang hati-hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya deh, terima kasih banyak juga ya buat Mama Elo ya yang ada di Simpang Rimbo dan menjadi penelpon kita yang terakhir untuk sore hari ini. Darinya Bang Putra Borneo hadir lagunya Kisah Kasih di Sekolah. Ya salam aja buat semuanya aja. Oke lah terima kasih banyak ya buatnya Bang Putra Borneo. Ya saya Manggis menemani suasana sore Anda. Kita puterin dulu ya lagunya menemani aktivitasnya yang sedang berlangsung hari ini. Tetap semangat luar biasa buat Anda semuanya. Dan juga nanti kita dengerin waktunya azan sholat asar ya untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Jangan kemana-mana, tetap pantengin terus Radio Manggis 96 FM.

0: selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru ad-du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.
1: Radio Manggis, heboh dangdutnya, asik goyangnya.

Oke, saya Manggis semuanya. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah pada gabung ya di Khas Manggis untuk hari ini, tepatnya Selasa 28 Juli 2026. Semoga lagu-lagu yang kita hadirkan bisa menghibur Anda semuanya, baik yang ada di rumah maupun yang sedang beraktivitas ya. Dan saya DJ Ale juga mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata selama menemani saya Manggis. Yang pastinya pantangin terus deh Radio Manggis 96 FM, karena masih banyak lagi program lain yang akan menghibur Anda semuanya sampai nanti malam. Oke, saya Manggis, selamat sore untuk Anda semuanya. Salam sehat selalu dan tetap berhati-hati dalam aktivitas ya. Yang pastinya semoga terhibur terus mendengarkan Radio Manggis 96 FM, barometer musik dangdut sejambi raya. Saya DJ Ale pamit undur diri di program Khas Manggis untuk sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh.
1: Sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diberkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium. Dapatkan produk Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium di radio kesayangan Anda ini.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 4 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultraflu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultraflu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
1: Selamat
0: jika
1: siang,
0: sakit
1: Pak.
0: Berlanjut.
1: Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
0: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
1: Gatal, gatal.

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita. Lalu memperbaiki serta memperbaruinya. Sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit. Tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor, atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: Tepat di pukul 5 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
6: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367.
7: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Himbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
1: Penyakit
0: jika sakit
1: lambung,
0: berlanjut.
1: Asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik bu.
3: Iya pak ne, alhamdulillah pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya bu ne, sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho bu ne. Keluhan jantungi bapak wis mari, wis penak saiki bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: sendi dan kesehatan tulang terganggu, ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun, ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar, ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diberkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium. Dapatkan produk Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium di radio kesayangan Anda ini.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series, berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Random FM, Radio Manggis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbihi wa ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, hadirin hadirat, insyaallah semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tajuk kita malam ini besar ujian, besar balasan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasibannasu apakah hasiba menyangka, mengira nasu manusia. Apakah manusia itu menyangka ayyutsraku mereka akan ditinggalkan. Ayyakulu amanna, manakala mulut mereka berkata amanna, kami beriman. Wahum la yuftanun, sementara sedangkan mereka belum lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apakah bila manusia itu mengatakan aku beriman, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah Muhammad Rasulullah, lalu Allah biarkan mereka begitu saja tanpa Allah uji? Dalam bentuk pertanyaan, maknanya Allah tidak akan biarkan manusia yang memperakui keimanan itu sebelum ia diuji. Maka bila datang ujian itu setelah kita mengaku beriman, memang itulah bukti daripada keimanan. Akan datang ujian silih berganti. Kalau begitu ujian datang kerana iman, ya, maka bukti orang beriman datang ujian, lulus ujian dengan pahala yang amat sangat besar. Siapa orang yang paling layak kita jadikan contoh? Maka Allah dalam Quran katakan, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Belum lagi lahir ke atas dunia, ayahandanya sudah meninggal. Walamma tamma min hamlihi, ketika sempurna hamilnya, syahrani, 2 bulan. Ala aqwalil ashhuril marwiyah, menurut perhitungan bulan yang masyhur, tufiya bil madinatil munawwarati, wafat meninggallah ayahandanya di al madinah al munawwarah, abuhu, ayahnya Abdullah. Begitu ditulis oleh al imam al barzanji dalam syair yang masyhur. Walamma tamma min hamlihi shahrani ala aqwalil ashhuril marwiyah, tufiya bil madinatil munawwarati, abuhu Abdullah. Selepas lahir ke atas dunia, meninggal pula bundanya Aminah. Dalam rindu kasih sayang seorang bunda, meninggal dunia, beralih asuhan Datuk Abdul Muttalib. Di tengah Datuk sayang, di situ pula ajalnya tiba, berpindah kepada paman Abu Talib. Di saat ia sangat ingin dapat sokongan, pembelaan dari Abu Talib, di situ pula Abu Talib meninggal dunia bersama dengan Khadijah. 6 orang yang paling diinginkan kasih sayangnya, di saat itu Allah cabut kasih sayang mereka. Anaknya 4 perempuan, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Hanya Fatimah saja yang meninggal dunia selepas Nabi wafat. 6 bulan selepas Nabi meninggal dunia, barulah Fatimah meninggal. Ruqayyah, Ummu Kalsum, Zainab meninggal semasa Nabi masih hidup. 2 anak lelakinya, anak yang pertama bernama Abdullah Qasim, maka dia dipanggil Ya Abul Qasim, wahai bapa daripada Qasim. Qasim meninggal semasa Nabi masih hidup. Selepas itu datang pula anak terakhir dari pernikahan dengan Khadijah, yaitu Abdullah. Abdullah pun meninggal dunia semasa Nabi masih hidup. Dan ada anak lelaki dari Maria Al-Qibtiyah, yaitu seorang anak bernama Ibrahim, meninggal dalam usia 18 bulan. 12 orang dari mulai bapa sampai anak semuanya dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita kehilangan saudara mara, kehilangan anak keluarga sampaikah 12 orang, belum lagi, maka tidak ada contoh model suri tauladan yang paling mulia selain daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang membuat Nabi itu kuat? Oh, dia kan Nabi, tentulah dia kuat, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul. Tapi kita disuruh ikut Nabi. Apa kata Allah? Wasta'inu, mintalah tolong kepada Allah dengan dua cara. Bisabri, dengan sabar. Wassalah, dengan salat. Sabar amalan batin, salat amalan zahir dan batin. Aqwalun, ucapan. Wa af'alun, perbuatan. Mufattatahatun bitakbir, dibuka dengan takbir. Wa mukhtatamatun bitaslim, ditutup dengan salam. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Ada rukuk, ada sujud, ada i'tidal, ada salam, ada iftitah, ada tasbih, ada tahmid, ada takbir. Salat. Tapi ada amal lain, yaitu sabar. Dia tidak tampak oleh mata, dia adalah amalan batin. Sabar, kata lain daripada sabar adalah imsak. As-salah ad-du'a. Salat adalah doa, tapi doa bukan salat. Az-zakah, suci. Kenapa sebut zakah suci? Kerana dengan berzakat, khuz, ambil min amwalihim, harta mereka, tutahhiruhum, mensucikan, wa tuzakkihim, membersihkan. Mungkin mereka silap, salah timbang, salah kira, maka disucikan dengan zakat. Haji adalah ziarah, mengunjungi Baitullah, berkunjung kepada Padang Arafah, melantar jumrah Masy'aril Haram, wa dhukurullah fi ayyamin ma'lumat. Sedangkan sabar, maka kata yang sama dengan sabar adalah al-imsak, menahan. Apa yang ditahan? Tahan lidah, jangan memaki-maki Allah. Tahan mata, jangan sampai berlebih-lebih mengeluarkan air mata. Tahan tangan, jangan sampai memukul pipi dan mengoyak-ngoyak baju. Kerana dulu Arab Jahiliyah, bila ia ditimpa ujian itu datang, dia pukul-pukul wajah, pipi, menarik rambut kepala dan mengoyakkan baju. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man darabal hudud wa syaqqal juyub." Sesiapa saja yang daraba, memukul hudud pipi, wa syaqqal juyub, baju dia koyakkan, "Laisa minna," bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahasiban nasu, apakah manusia itu menyangka ayat suraku dibiarkan begitu saja, ayyakulu, berkata mulutnya amanna.

maka kita mesti melakukan fatana, bakar. Hidupkan api, letakkan dia ke dalam api, bakar. Bila sampai esok pagi dia tetap hitam, campakkan. Dia tak berharga, dia hanyalah batu. Tapi bila esok pagi hitamnya hilang, tampaklah kuning keemasan berkilau, sesungguhnya ia adalah emas. Simpanlah dia. Bila kita boleh tahu dia emas atau batu? Setelah kita melakukan fatana, membakar dia. Kita sebagai orang beriman tidak dibakar oleh Allah untuk membezakan mana batu, mana emas. Tapi dengan ujian itu datang, disitulah baru tampak siapa yang beriman, siapa yang tidak. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari itu kami putarkan, kami pergantikan siang dan malam. Pekan berubah menjadi bulan, bulan berganti menjadi tahun, tahun berubah musim berganti. Untuk apa? Waliya'lamallahu alladhina amanu minkum. Agar Allah tahu mana yang beriman, mana yang tidak. Mana yang imannya hanya di ujung mulut, di tepi bibir. Mana yang imannya betul-betul berasal dari dalam hati yang paling dalam. Oh, kalau begitu Allah tak tahu. Allah Maha tahu. Mengapa Allah perlu uji? Allah uji manusia bukan kerana Allah tak tahu. Allah ingin bagi tahu engkau layak atau tidak masuk ke dalam surga. Banyak orang silap, tersalah. Dia kata Allah uji kamu sebab Allah ingin tahu. Kalau Allah ingin tahu berarti Allah tak tahu. Bila Allah tak tahu maknanya jahil. Na'udzubillah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tak sama macam kita. Seorang guru tak tahu kalau murid ini tahu atau tidak tahu. Maka untuk uji pengetahuannya, dia uji. Dia bagi soalan-soalan. Manakala murid boleh menjawab, berarti dia tahu. Sebelum itu guru tak tahu, berarti guru jahil sebelum dia adakan exam. Tapi manakala murid boleh menjawab, dia tahu. Allah tidak seperti itu. Allah tahu kita ini layak atau tidak. Mengapa Allah uji? Allah nak bagi tahu pada diri kita, engkau tak layak, tak sempurna, tak sesuai untuk masuk ke dalam syurga. Oleh sebab itu Allah ceritakan dalam Quran, orang-orang yang sudah lulus ujian, faqsusil qasasa. Ceritakan kisah-kisah itu hai Muhammad. Untuk apa? La'allahum yatafakkarun. Agar mereka berpikir, merenung sejenak. Oh, ternyata aku belum layak untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wahai ayahanda, inni ra'aitu ahada asyara kawkaba. Aku melihat ada 11 bulan, 11 bintang. Ra'aituhum wasyamsa wal qamar. Ahada asyara, 11. Kawkaba, bintang gemintang. Wasyamsa, matahari. Wal qamar, bulan. Ra'aituhum li sajidin. Aku pandang mereka semuanya bersujud kepadaku. Apa kata Ya'qub kepada anaknya? La taqsus ru'yaka, jangan kau ceritakan apa yang kau tampak dalam mimpimu itu wahai ananda. Ala ikhwatik, kepada saudara-saudaramu, kerana bila engkau ceritakan itu, fayakidulaka kaida, mereka akan melakukan tipu muslihat ingin membunuhmu kerana ia mempunyai saudara yang iri, hasad, dengki dan busuk hati. Ternyata apa yang diperkirakan oleh Ya'qub terjadi pada Yusuf. Mereka bawa, lalu mereka lumurkan darah binatang. Bidamin kadzib, damin darah, kadzib dusta. Dengan darah dusta, dengan air mata tipu, mereka menangis di hadapan Ya'qub. Oh ayah, saudara kami, akalahu dhi'bu, akali, makan, dhi'bu, serigala. Saudara yang kami sayangi itu sudah dimakan serigala. Menangiskah Ya'qub? Ya, sampai buta matanya. Tak dapat lagi melihat karena buah hati belayan jiwa sudah diterkam oleh serigala. Walaupun dengan darah yang palsu. Begitulah.

seorang nabi diuji Allah Subhanahu wa taala. Mana anak yang paling engkau sayang, itu yang kuambil. Kenapa bukan Benyamin? Mengapa bukan yang 11 itu? Karena jatuh hati Yakub kepada anak itu, dan itulah yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tiada boleh satu pun yang dapat menolong. Maka apa yang keluar dari mulut Yakub? Fasabrun jamil. Fasabrun, sabar. Jamil, elok. Sabar jugalah yang eloknya. Tak ada tempat berkeluh kesah. Tidak ada tempat untuk memaki, mengeluarkan kata-kata sumpah serapah, selain daripada fasabrun jamil. Ujian bagi seorang ayah kehilangan anak, ujian bagi seorang anak hilang ayah yang dikasihi. Kemana ia dicampakkan? Fi ghayabatil jubb. Jubb, perigi yang dalam, kering. Mereka masukkan ke dalam. Sampai akhirnya datang para peniaga dari Mesir, membawa, menimba air. Mereka tarik ke atas, mereka dapati yaltaqithu ba'dus sayyarah. Sayyarah adalah orang peniaga ramai datang dengan kuda, onta dan keledai. Mereka tengok, kalau begitu mari kita jual anak ini di tempat perniagaan budak-budak hamba sahaya. Dibeli, ujian datang. Dia semakin bertambah umur menjadi remaja. Maka saat itu ujian datang. Wa qala niswatum fil madinati. Perempuan-perempuan di kota Mesir berkata, imra'atul azizi turawidu fataha. Imra'atu, istri al-aziz, penguasa Mesir, turawidu fataha, suka kepada budak sahayanya. Kerana Yusuf memiliki ketampanan yang luar biasa, sampai-sampai perempuan-perempuan itu qata'na aydiyahunna, mereka memotong tangan mereka. Tak sedar yang mereka pandang itu, ma hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia biasa, ini adalah malakun, malaikat. Sampai hari ini belum ada lelaki yang handsome boleh membuat perempuan memotong jari jemari. Tapi Yusuf alaihi salam, kelebihan mukjizat Yusuf. Dan Yusuf itu bila ia duduk di dekat orang yang buruk, orang yang buruk itu ikut menjadi tampan. Beza dengan orang yang sekarang nampak tampan. Bila duduk dekat orang buruk, yang buruk semakin buruk, dia makin elok. Yusuf tak macam tu. Begitulah Yusuf. Maka banyak pula lah perempuan-perempuan, maaf, yang sedang mengandungkan anak sekarang, dia baca surah Yusuf. Kerana kata orang, bila dibaca ini, anak akan tampan macam Yusuf. Tapi manakala anak lahir hati kecewa, dia sangka akan putih macam Yusuf, dia tengok hitam. Takkan anak putih, ayah hitam, bondanya hitam. Oleh sebab itu makna membaca Al-Quran surah Yusuf tak lain tak bukan adalah anak itu sabar seperti kesabaran Yusuf menerima ujian saudara. Bila ada perampok penyamun datang menangkap kita, mencampakkan kita ke dalam perigi tua, mungkin kita tak sakit hati sebab dia orang lain. Dia siapa, kita siapa, tak ada hubungan. Saudara kandung memasukkan, ini luar biasa. Saudara kandung, sama-sama satu ayah, anak-anak Yakub, masya Allah. Begitulah jahatnya Bani Israel. Nabi Ibrahim punya anak bernama Ishak, Ishak punya anak bernama Yakub, Yakub punya anak bernama Yusuf. Inilah cerita Bani Israel. Bani anak-anak, Bani Adam, anak keturunan Adam. Bani Israel, Nabi Ibrahim punya anak bernama Ishak, Ishak punya anak bernama Yakub. Yakub memiliki dua nama. Satu nama Yakub, nama lainnya adalah Israel. Isra, hamba. El, Tuhan. Israel, bahasa Arabnya Abdullah. Israel, maka disebut Bani Israel, anak cucu keturunan daripada Israel, yang dia adalah Yakub alaihi salam. Begitulah jahatnya Bani Israel. Apakah Yusuf membalas sakit hatinya terhadap saudara yang jahat itu?
Yusuf alaihissalam memandang, dia tengok dalam masa susah. Mesir dalam keadaan kering, tiada turun hujan. Tapi saat itu gandum persediaan masih ada lagi. Dia diberikan Allah berkat kesabarannya, kedudukan yang luar biasa sebagai bendahara negeri. Maka saat itu dia jaga gandum. Maka datanglah semua orang-orang susah untuk mencari gandum. Apa pesan Yakub kepada anak-anaknya? Udkhulu min abwabin mutafarriqah. Masuklah kamu dari pintu-pintu yang banyak. Bila kamu nanti masuk ke Mesir, jangan kamu masuk dari satu pintu saja. Masuk dari pintu ini, masuk dari pintu ini. Boleh jadi tak dapat gandum di sini, kamu akan dapati gandum dari pintu yang sana. Masuklah saudara mara Yusuf. Dan Yusuf tahu ini adalah saudara-saudaraku. Sakitkah hati Yusuf? Apakah Yusuf perintahkan para pengawal kerajaan tangkap mereka? Sebagaimana mereka dulu mencampakkan aku di dalam perigi, sekarang masanya untuk membalas? Tidak. Orang beriman, dendam kesumatnya sudah habis bersama maaf. Karena dia orang yang sabar. Sabar maknanya menahan. Menahan bukan berarti dalam keadaan dendam. Karena banyak juga orang yang sanggup menahan kerana tiada mampu membalas. Seorang tentera lalu di hadapannya, lalu memijak ujung kakinya. Awak tak marah? Saya sabar. Itu bukan sabar, tak sanggup melawan. Yusuf alaihi salam, dia sanggup melawan karena dia punya kuasa di Mesir. Tapi itu tidak dia lakukan. Dia hanya memasukkan sukatan gandum ke dalam tempat penyimpanan kain saudaranya. Selepas itu dia katakan tangkap. Dia sudah mencuri. Itu hanyalah hilah agar supaya orang ini ditahan untuk menyebabkan bapanya akan datang. Ini pencuri saudara kamu kerana ia sudah mengambil ini. Kalau begitu bagaimana caranya? Panggil bapanya untuk datang kemari. Yusuf hanya ingin melihat ayahnya akan datang. Maka pada masa itu juga seorang ayah mesti datang untuk menjemput anak kandungnya yang sudah mencuri. Ia akan dihukum oleh kerajaan. Saat itu Yakub datang. Belum lagi Yakub sampai, ayah sudah dapat mencium bau anak. Apa kata Yakub? Inni la ajiduri hayusuf. Aku mencium bau Yusuf. Seorang ayah, seorang ibu tidak perlu melihat anak, dari baunya dia sudah tahu ini anak. Ini anak, tak lain tak bukan. Maka manakala dia cium, ini adalah anakku. Inilah ajidu riha Yusuf. Maka hilanglah penyakit matanya manakala dia mendapati anaknya itu dalam keadaan masih hidup lagi. Dan selepas itu mereka boleh hidup bersama. Hilang dendamnya, hilang marahnya. Jadi bila ada orang hari ini berhadapan dengan saudara-saudara kandung yang pendengki, maka ambillah iktibar dari Yusuf alaihi salam. Saya saudara baik semua, Al-Mukarram Ustaz. Lalu siapa yang dihadapi? Ayah kandung. Yusuf tidak berhadapan dengan ayah kandung. Ayah dia baik. Siapa nabi yang berhadapan dengan ujian ayah kandung? Siapa lagi kalau bukan seorang nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya abati, wahai ayahku, la ta'budis syaitan, jangan kau sembah syaitan. Janganlah sembah syaitan. Kenapa? Kerana ia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata ayah? Wa idh qala Ibrahim li abihi Azar. Ingatlah ketika Ibrahim, manakala Ibrahim berkata kepada bapanya Azar, atattakhidhu asnaman aliha? Apakah engkau menjadikan berhala, patung-patung itu sebagai Tuhan? Azar bukan main kasar kata-katanya. Apa kata Azar kepada Ibrahim? La illam tantahi, bila engkau tidak berhenti menceramahi aku, melarang aku untuk menyembah berhala ini,
la arjumannaka, aku akan lempar engkau. La arjumannaka rajama, rajim, lempar batu, lontar pakai batu sampai mati. Bila engkau tidak berhenti melarang aku, aku akan lempar engkau pakai batu sampai mati. Wahjurni maliya, tinggalkan aku, pergi ke sana. Saya berhadapan dengan ayahanda yang tak sembahyang, pemabuk, narkotik. Siapa ini? Pandanglah kepada Ibrahim alaihissalam. Apa jawab Ibrahim manakala berhadapan dengan seorang ayah yang ingin melempar dia pakai batu sampai mati dan menyuruh meninggalkan? Apa kata Ibrahim? Salamun alaika, keselamatan untukmu wahai ayahanda. La astaghfirulaka rabbi, walaupun katamu kasar, ucapanmu kasar, la astaghfirulaka rabbi, aku akan mintakan ampun kepada Allah atas segala dosamu. Innahu kana bi hafiyya, karena Allah mengabulkan segala dosa-dosa, doa-doaku akan dikabulkan Allah. InsyaAllah aku akan mintakan ampun kepada Allah. Janji tetaplah janji. Al-wa'adu dain, janji adalah hutang. Maka Ibrahim tetap memintakan ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa Azar, kerana ia adalah ayahandaku dan aku sudah berjanji bahwa akan mintakan ampunnya kepada engkau. Maka Allah tak terima. Apa kata Allah? Maka nastighfaru Ibrahim li abihi, tidaklah permintaan maaf ampun Ibrahim kepada Allah terhadap bapanya itu, illa an mau'idati wa'adaha iya, melainkan hanya janji sahaja. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah, manakala sudah jelas bahwa bapanya itu kafir musuh Allah, tabarra'a min, dia pun berlepas diri. Tapi janji tetaplah ia tunaikan. Ibrahim alaihissalam berhadapan dengan Ibrahim, berhadapan dengan ayah kandung, pandang Ibrahim. Berhadapan dengan saudara kandung, pandang Yusuf alaihissalam. Berhadapan dengan ujian istri yang sama menjalani hidup, tapi itu yang dihadapi oleh Nuh alaihissalam. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru, Allah berikan contoh perumpamaan, permisalan bagi orang-orang yang kafir. Imra'ata Nuh, istri Nuh. Wa imra'ata Lut, istri Lut. Istri Nuh, istri Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihaini, mereka itu berada pada dua hamba kami yang saleh, istri Nuh, istri Lut. Fakhanatahuma, tapi mereka berkhianat kepada kedua nabi itu. Buah dari pengkhianatan, lahirlah anak yang juga berkhianat. Anak lelaki itu bernama Kan'an. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih, tanah yang subur akan melahirkan, mengeluarkan tanaman yang elok. Tanah kita bukan main. Untayan zamrud katunistiwa, begitu indahnya bukan main. Kalau kita tengok dari atas sebelum turun ke bawah, oh hijau cantik. Kata bahasa Quran, jannatin tajri min tahtihal anhar. Jannat tertutup cahaya matahari kerana daun-daunnya yang rimbun. Tajri min tahtihal anhar, mengalir sungai-sungai di bawah. Semuanya suka, semuanya senang. Tapi manakala banjir datang, tenggelam semuanya. Dan saat itu Nabi Ibrahim alaih, Nabi Nuh alaihi salam menceritakan Allah dalam Al-Quran, ketika datang air yang besar itu, anak hampir tenggelam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Quran tentang ucapan Nuh alaihi salam? Ya Rab, ya Allah, inna bani min ahli, itu anakku ya Allah. Dia ajak anak itu, ya bunayya. Dia tak katakan ya Kan'an, dia tak panggil nama, dia tak katakan ya ibni, wahai anakku. Biasa orang kalau sudah marah dia panggil ya fulan. Tapi saat itu Nuh tetap mampu menjaga kesabarannya. Apa kata Nuh? Ya bunayya, wahai ananda, irkam ma'ana, mari naik ke atas bahtera perahu ayah. Apa jawab Kan'an? Sa'awi, sombong,
Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma', aku akan naik ke atas bukit yang menyelamatkan aku minal ma', dari air. Tak perlu aku naik ke atas bahtera sampan perahu itu, kerana ianya tidak dapat menyelamatkan aku. Aku sanggup naik ke atas bukit. Ternyata ketika air 40 hari 40 malam menenggelamkan semua lautan datang, maka saat itu yang datang dalam hati bukanlah seorang nabi, tapi kasih sayang seorang ayah. Apa kata Nuh? Ya Rabbi, ya Allah, innabni min ahli, yang akan tenggelam itu adalah ahli, keluargaku, anakku, ya Allah. Nuh tak sanggup untuk mengatakan, tolong ya Allah, jangan tenggelamkan dia ya Allah, jangan matikan dia ya Allah, kerana ini melawan. Maka dia hanya berkata, innabni min ahli, itu anakku ya Allah. Apa jawab Allah? Langsung Allah jawab.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
0: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin. Gata.

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita. Lalu memperbaiki serta memperbaruinya. Sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit. Tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi.

0: dari bahan alami Indonesia. MariPro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
1: Produk MariPro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga di toko

0: tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kapsul.

0: Kali sehari satu kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 7 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis. 96 FM Radio

0: Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaptar.
3: Terminal Goyang Manggis FM.

Selamat malam Sohib Manggis, bertemu kembali bersama saya DJ Ali menemani istirahat malam Anda di hari ini Selasa 28 Juli 2026. Dan terima kasih banyak untuk saya Manggis yang masih setia mantengin Radio Manggis 96 FM ya, menemani suasana malam Anda di hari ini, menemani Anda juga yang mungkin malam ini sedang menikmati makan malamnya bersama keluarga di rumah sambil dengerin Radio Manggis dari jam 7 sampai jam 9 malam di Terminal Goyang Gober DJ.

Iya, yang pastinya saya samperin dulu deh untuk semua pendengar Radio Manggis dimanapun Anda berada dari A sampai Z ya, tanpa terkecuali lah. Mudah-mudahan kita doakan selalu dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Yang sedang istirahat malam hari ini, selamat istirahat dari segala kelelahan dalam aktivitasnya ya. Maupun yang sebagian mungkin masih ada yang bekerja ya, tetap semangat untuk Anda dan semoga terhibur sambil mendengarkan Radio Manggis. Buat yang lagi menikmati makan malam juga di rumah, selamat malam buat Anda, menemani malam Anda juga. Kita doakan semuanya Sue Manggis sekeluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Disiarkan langsung di kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Yang pengen ikutan gabung silakan aja di 24187, boleh komentar di Facebook Manggis Pasiful atau juga boleh kirim ke nomor WA ya di 0811 7451500. Malam ini sepertinya malam ini tidak ada tema sih Manggis ya, jadi kita santai-santai aja untuk menghibur Anda semuanya ya. Jadi silakan aja yang pengen ikutan gabung di Terminal Goyang malam hari ini, kita hibur Anda semuanya, menemani istirahat malam Anda. Apakah mungkin masih ada berasa hawa-hawa gerah ya, karena memang hari ini cuaca luar biasa lah. Mungkin sebagian tempat saya Manggis ada yang stabil, panas, terik. Ada yang di kota Jambi sih kayaknya on off gitu ya, kadang panas, kadang mendung gitu ya. Ya pokoknya apapun itu kita selalu mengingatkan, tetap jaga kesehatan untuk Anda semuanya.

0: Oke lah, saya manggil semuanya menemani malam Anda. Ya, sebelum kita terima line telepon dan cek komentar, kita kasih dulu informasi untuk seluruh warga Jambi. Ayo, jangan lupa untuk dalam kota Jambi terutama ya. Yang pengen ikut jalan santai dalam rangka ulang tahun Trona Jambi Prima Mall ke-22 tahun ya, bersama Jambi Express. Acaranya hari Minggu ya, tanggal 2 Agustus 2026 ya, jam 6:30 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Jadi untuk saya Manggis nih, yang pengen beli tiket jalan santai, silakan aja datang ke Radio Manggis. Dan ini ada promo nih khusus untuk di Radio Manggis aja. Jadi kalau saya Manggis tuh belinya khusus di Radio Manggis ya, setiap pembelian tiket jalan santainya 10 lembar, gratis 1 kupon tiket jalan santai. Berarti kalau beli 10 gratis 1, jadi 11 tiket ya. Tapi bayarnya cuma 10 aja saya Manggis ya. Nah jadi makanya buat saya Manggis semuanya, silakan aja. Yang pengen beli tiket jalan santai, kita berikan spesial promo khusus hanya di Radio Manggis. Setiap pembelian 10 lembar ya, tiket jalan santai gratis 1 untuk Anda dengan harga tiketnya Rp10.000. Dan untuk hadiahnya ada motor Yamaha Mio ya, 1 unit, 10 kipas angin, 10 blender, 10 air fryer, 10 mesin cuci, 10 tabungan BRI. Masing-masing saldo 1 juta rupiah. Berarti kalau 10 tabungan 10 juta ya. 5 smartphone dan 5 tablet dan hadiah hiburan lainnya. Ayo makanya jangan sampai gak dapet tiket jalan santainya dalam rangka ulang tahun Trona Jambi Prima Mall Teho yang ke-22 tahun. Makanya buruan beli langsung aja ke Radio Manggis. Ya udah deh, saya manggil semuanya. Yuk, malam-malam kayak gini kayaknya kita hiburan dulu deh, butuh goyang-goyang dangdut gitu kayaknya ya. Oke, langsung aja kita terima dulu di 24187. Halo, Terminal Goyang.
1: Oke, Tiji, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Alimin.
1: Iya, apa kabar Alimin?
0: Alhamdulillah sehat. Apa kabar Bang Alimin sekeluarga?
1: Alhamdulillah sehat juga.
0: Alhamdulillah. Lagi santai kayaknya malam ini ya, Bang ya.
1: Santai nih ya, lagi.

0: Rebahan lah.
1: Oh, lagi rebahan. Udah makan malam?
0: Udah.
1: Udah, alhamdulillah. Mau digoyang dengan lagu apa, Bang?
0: 10 jari.
1: 10 jari. Iya. Oke lah, siap. Salamnya buat siapa?
0: Terutama buat jadi ya, selamat malam, salam siaran, semoga selesai ya.
1: Amin.
0: Juga buat istri tercinta yang lagi istirahat juga nih, selamat malam.
1: Mm-hmm.
0: Ada Rudi, Ramlan, Amarkan, Arim juga, juga ada Ayah, juga ada Mahir juga, ada Budi Sila, Naila juga, ada Vero Anjing juga, ada Mangkijal Mangaji juga ya, selamat malam juga ada. Anita juga buat Mbak Sonia, Kak Putih, Kak Dupai, banyak teman izin juga, juga ada Mas Ahmad juga, buat Sinomo Alaya, selamat malam juga.
1: Oke, siap.
0: Ada lagunya kan?
1: Lagunya ada, Bang.
0: Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya buatnya Bang Alimin beserta keluarga ya. Selamat istirahat malam ya. Untuk mengumpulkan energi lah ya, karena besok kan akan kembali beraktivitas. Halo, Terminal Goyang. Iya, Cik Rusli.
2: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Cik Rusli, apa kabar malam ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Mau digoyang dengan lagu apa, Cik?
2: Aku senang lagu yang judul itu Semua Tahu.
1: Oh, Semua Tahu, Caca Andika ya?
2: Iya.
1: Iya, siap. Salamnya buat siapa, Cik Rusli?
2: Ya, salamnya buat Alimin tadi, sama Bunda Nadianya mudah sehat.
1: Amin.
2: Terus, Mbak Ijal, Mbak Rudi, Ramlan, Kak DCS, Amin.
1: Iya.
2: Putra Belak Hijang,
1: yeah.
2: Putek, Ejar Cianti, Bero, Ella di Bukit Bali, Anita di Rumah Jaman.
1: Ya.
2: Apa semua semuanya ni?
1: Oke.
2: Dan manggis juga saya selalu.
1: Amin.
2: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama, Cik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya buatnya Cik Rusli ya. Selamat istirahat juga di rumah malam hari ini. Halo, Terminal Goyang.
3: Robert DJ.
1: Iya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih, Bang?
3: Dengan Bang Temi.
1: Oh, Bang Temi di Sipin Teluk Duren. Iya, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Amin, alhamdulillah.
3: Iya, mau tes lagu?
1: Boleh, silakan.
3: 1001 hari dari Evita Mala.
1: 1001 hari. Iya. Oh iya, Evita Mala ya. Oke, siap. Ya. Salamnya buat siapa, Bang Temi?
3: Buat semua fans lah dari A sampai Z ya.
1: Oke. Okay.
3: Katanya selamat malam, selamat istirahat.
1: Iya.
3: Selamat mendengarkan Radio Manggis yang selalu mengudara, selalu mengujaya selalu Radio
1: Amin.
3: Manggis.
1: Amin.
3: Buat dijali, pelan-pelan hati-hati.
1: Iya, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya buatnya Bang Temi. Halo, Terminal Goyang.
4: Ober DJ ganteng.
1: Iya, orang Lebak Bandung nyasar malam-malam kesini ya.
4: Iya, nyasar.
1: Iya.
4: Cari lewat-lewat jalan, tahu-taulah sampai ke masjid apa namanya tuh?
1: Masjid apa? Baitur Rahman. Iya. Kok bisa sampai ke sini jalan kakinya orang Lebak Bandung ini?
4: Iyalah, olahraga malam.
1: Aduh, mana ada orang malam-malam lah. Pagi-pagi jalan, malam-malam ngapain jalan-jalan? Mending tidur di rumah. Gimana kabarnya Bunda Rido, sehat ya? Alhamdulillah. Mau digoyang dengan lagu apa nih?
4: Lagunya ya. Lu sudah seru kan nih lagu ini, bingung. Luka di atas luka we.
1: Luka di atas luka. Evita Mala, oke.
4: Okay. Yang bet, masuk lah ya yang bet. Tangannya enggak yang bet, telepon lah yang bet. Enggak mau nelpon nih anak yang bet nih.
1: Dia enggak mau nelpon, enggak ada pulsa katanya. Iya, siapa tahu ada donatur yang mau ngasih pulsa sama ayang beb-nya Bunda Rido.
4: Itulah, ayang Bet yang di Lebak Bandung nih doain dia kan banyak beli kupon. Hari Minggu besok.
1: Oh iya.
4: Lah.
1: Iya, dia rencana nambah lagi nanti. Katanya Mbak Ika mau borong lagi tiket Jalan Santai 10 katanya.
4: Iyalah.
1: Nanti orang Kasang Pudak penuh nanti di Tehok tuh.
4: Pastilah dari Santai besok.
1: Bunda Rido enggak ikut Jalan Santai?
4: Enggak kuat.
1: Hah? Enggak usah ikut, datang aja kasih kupon duduk di Trona sambil cuci mata. Orang Jalan Santai pulang kita pura-pura aja jalan-jalan juga kan?
4: Tengok tok cetek wan. Tapo,
1: iya. Kalau sudah berumur beli aja tiketnya, nanti pura-pura aja pura-pura jalan-jalan, tapi jalan-jalannya di Trona maksudnya gitu. Iya. Orang pulang kita pura-pura aja keringetin basah-basahin mukanya pakai air. Pakai aqua ya. Pakai air benar. Aduh, kayaknya capek banget ya habis jalan jauh-jauh gitu kan. Padahal cuma duduk.
4: Yalah, salam untuk
1: okay, semuanya,
4: Bude
1: siap.
4: Sila. Sehat selalu ya Bude Sila sama Pak De ya.
1: Amin.
4: Lilin juga.
1: Iya.
4: Pokoknya Pak Dani juga lah, galau-galau lah ya.
1: Oke, okay, siap.
4: Kecuali.
1: Iya.
4: Sehat selalu, sukses selalu.
1: Iya. Ya. Amin.
4: Terima kasih waktunya ganteng.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bunda Rido. Iya, buat saya manggil semuanya yang pengen ikut Jalan Santai tapi malas jalan santainya, gak apa-apa, beli aja tiket kupon jalan santainya. Nanti orang jalan santai kita duduk aja di mall ya, di Trona. Nanti orang pulang kita langsung berdiri lagi ya, kan lumayan juga ya. Siapa tahu ya, rezekinya dapat kulkas, dapat apa namanya, mesin cuci, dapat HP baru, dapat tablet, dapat blender baru ya, atau hadiah yang lainnya. Syukur-syukur rezekinya dapat motor kan yang baru. Assalamualaikum DJ, waalaikumsalam Gober DJ. Darinya Mbak Ririn Azahra, lagunya dong Nyanyian Rindu ya. Salam kompak aja buat saya manggis semuanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Gober DJ. Cempaka Putih hadir dong, lagunya Luka di Atas Luka. Darinya Bunda Tasyawati buat DJ Ale, makasih ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Gober DJ. Darinya Neng Nelly hadir, lagunya dong Gelas Retak ya. Menyapa buat semuanya aja buat DJ, makasih ya. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Darinya Bang Amar Sekawan ya, lagunya dong Ubur-ubur Ikan Lele ya buat DJ Ale. Selamat siaran, sehat selalu, salam kompak aja untuk semua Sohib Manggi. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam Gober DJ. Darinya Mbak Lastri Lastri, lagunya Menari di Atas Luka ya. Salam buatnya Bang Abdullah, Mang Amat, Bapak Mam, siapa nih, Bapak Mambo ya, Mbak Sarinah yang lagi dengerin, pokoknya semua sahabat Manggis, terima kasih. Oke, saya manggil semuanya. Ya udah yuk kita goyang dangdutan dulu deh yang menemani malam Anda, yang lagi makan malam selamat menikmati, jangan sampai keselek ya makannya sambil goyang-goyang dangdut ya. Yang lagi istirahat selamat istirahat, kita puterin lagunya sekaligus nanti kita dengerin waktunya azan sholat Isya ya untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Nanti bisa ikutan gabung lagi, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus.

0: Siang Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559 Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: Hasan Al-Basri radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah kamu tertipu dengan banyaknya amal ibadah yang telah kamu lakukan, karena sesungguhnya kamu tidak mengetahui apakah Allah menerima amalanmu atau tidak. Jangan pula kamu merasa aman dari bahaya dosa-dosa yang kamu lakukan, karena sesungguhnya kamu tidak mengetahui apakah Allah mengampuni dosa-dosamu atau tidak."
1: Sembilan FM, radio manggis, heboh dan duitnya, asik goyangnya.

0: bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai
1: penyakit
0: jika sakit
1: lambung, berlain. Asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Senen.

0: Gondok, tumor, atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok!
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
3: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367. Tepat di pukul 8 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
2: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367.
3: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.
1: 96 FM Radio Manggis Jambi Plus Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
1: Selamat
0: jika
1: siang,
0: sakit berlanjut.
1: Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559. Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Gatal-gatal di kakiku kok gak hilang-hilang sih?
1: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
0: Bener nih.
1: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
0: Gatal-gatal.

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita. Lalu memperbaiki serta memperbaruinya. Sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit. Tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
4: Minggu yang Manggis FM.

Selamat malam, saya Manggis semuanya. Terima kasih banyak untuk Anda masih setia mendengarkan Radio Manggis di malam hari ini ya. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming. Mudah-mudahan tetap semangat luar biasa untuk Anda yang masih beraktivitas. Dan yang lagi pada istirahat malam di rumah, selamat istirahat untuk Anda sambil mantengin Radio Manggis. Kita masuk di Terminal Goyang. Gober DJ.

0: Temani malamnya saya Manggis ya, lepas dari pukul 20 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat ya, untuk di Radio Manggis. Nah, untuk yang pengen ikutan gabung, masih kita lanjutkan kembali di line telepon kita di 24187 dan juga komentar di Facebook Manggis Pasifol. Halo, Terminal Goyang.
1: Gober DJ.
0: Iya, Bude.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kata Bude, Mas ketiduran di sofa.
0: Iya, emang saya ketiduran.
1: Mas setengah lap. Setengah lap. Setengah pemirsa. Belum mulai.
0: Iya, sengaja biar tidur dulu. Nanti habis bangun tidur langsung teleponan lagi.
1: yang nungguin
0: ngantuk ya.
1: Sudah sayup-sayup
0: matanya.
1: Tapi enggak sayup. Makan soto babat.
0: Hei, malam-malam makan soto babat. Cocok tuh cuacanya ya.
1: Ini tahu gepuk, Pak.
0: Tahu geprek.
1: Tahu Sumedang.
0: Oh, tahu Sumedang.
1: Sama apem.
0: Oh, iya. Iya
1: sih. Tetangga tadi dari Jambi.
0: Oh, gitu.
1: Iya. Penganonnya lah ya.
0: Iya. Gimana kabarnya Bude, sehat ya sama Pak De ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Mas, alhamdulillah.
1: Ya? Mas sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Selalu fit kan.
0: Amin, insyaallah.
1: Amin.
0: Mau digoyang dengan lagu apa?
1: Ada dia.
0: Ada dia?
1: Iya.
0: Ada dia di mana-mana.
1: Di mana-mana, ada di mana-mana.
0: Adalah di mana-mana.
1: Monora.
0: Ono
1: ya.
0: Ada.
1: Iya.
0: Siap.
1: Salame. Semuanya aja Mas ya.
0: Oke, siap deh.
1: Suara Bude melengking di situ.
0: Kenapa?
1: Kok kayak melengking?
0: Melengking ya? Enggak tahu saya.
1: Suaranya ya.
0: Suara Bude agak melengking ya kedengarannya ya.
1: Iya.
0: Ya berarti bagus sinyalnya malam ini gitu kan.
1: Ngono ya.
0: Suaranya
1: cuma.
0: Jadi enggak hilang timbul suaranya.
1: Ya sudah Mas, ada reo tadi lah ya.
0: Oke. Okay.
1: Mbak Susi, semoga sehat selalu Mbak Susi.
0: Amin.
1: Yang sudah yang kebudet memang segelannya. Bude mau lanjutin makan.
0: Oke, okay, Bude.
1: Tapi enggak makan nasi loh.
0: Oh iya, makan tok gitu ya.
1: Iya. Sayang. Coba enggak dimakan. Masuk kulkas ya.
0: Iya, kan bisa disimpan. Cuman enggak enak lagi kalau udah simpan.
1: Gua sarapan isuk yo. Sarapan tiwul yo.
0: Heeh.
1: Pokoknya buat Mas, pulangnya hati-hati ya.
0: Iya, Bude.
1: Makom aja mampir. Apa Bude ngomong?
0: Kalau malam-malam?
1: Makom aja mampir.
0: Kalau malam-malam jangan mampir gitu kan?
1: Iya. Makam tuh makam.
0: Iya, maksudnya jangan mampir ke kuburan kan? Iyalah, ngapain saya mampir ke sana? Numpang lewat aja saya nanti di sana. Permisi, iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga buat Bude Sila sama Pak Dea. Selamat istirahat di rumah ya. Kumpulin tenaga ya buat besok beraktivitas lagi. Halo, Terminal Goyang.
2: Assalamualaikum, Gober DJ.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini nih yang sinyalnya mantul-mantul.
0: Mantul-mantul ya malam ini ya?
2: Iya.
0: Aduh, kayaknya semangat banget sinyalnya ya.
2: Cerah ya.
0: Cerah, alhamdulillah.
2: Sampai ketidur bunda, tada.
0: Kenapa bunda?
2: Sampai ketidur, nungguin tadi.
0: Sampai ketiduran?
2: Iya.
0: Akhirnya bangun lagi kan?
2: Lama putar lagunya, biasa jam 8 sudah mulai terima telepon.
0: Iya deh, sehat ya Bunda ya semuanya ya. Alhamdulillah. Lagunya apa Bunda?
2: Ya gula-gula.
0: Hah?
2: Gula-gula.
0: Oh, gula-gula. Iya, suara Bunda hilang-hilang nih saya dengar nih.
2: Tuh kan, tadi udah jernih-jernih suaranya ada.
0: Iya.
2: Entarnya.
0: Oke, siap.
2: Salamnya terutama buatnya Halis, selamat bertugas, tetap semangat walaupun sibuknya dulu ya.
0: Iya, siap.
2: Nanti ya.
0: Iya, Bunda.
2: Kali ini sudah mulai tuh dia tertidur tuh. Ingin Rudi Ramlan, Amar Bintung, Bude Sila, Bude Sonia, Naila, Vero, Anita, Waudun, Cirusli, Kadir Tekes, Bumpa, Kak Butet, Bapujal, Mang Ajum, Mas Yatno, Bunda Rizka, Pak De Ahmad, Mama Elo, Umi Ayang. Pokoknya semuanya lah di geng-geng.
0: Oke.
2: Oke.
0: Iya, siap.
2: Lagu ditunggu.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya buatnya Bunda Nadia Purnama ya. Selamat istirahat juga bersama keluarga.

0: Agak ya, karena memang jam-jam apa nih setengah sembilan ya, banyak yang lagi pada istirahat malam, jam-jam ngantuk juga ya sebagian karena kecapean dengan segala aktivitasnya ya. Oke, masih kita lanjutkan kembali di 24187 ya, sebelum kita cek komentar-komentar yang masuk malam hari ini yang belum mungkin kita bacain. Oke, semangat semuanya. Sebelum kita bacain komentar, kita kasih dulu informasi untuk Anda ya. Jangan lupa nih yang pengen ikutan jalan santai ya dalam rangka ulang tahun Trona Jambi Prima Mall yang ke-22 tahun bersama Jambi Express bertabur hadiah paling heboh tahun 2026. Jangan lupa ya, acaranya tanggal 2 Agustus 2026 ya, bertempat di Trona Jambi Prima Mall Teho, acaranya jam 6:30 pagi sampai dengan selesai. Nah, jadi buat saya Manggis yang belum beli tiket jalan santainya, buruan datang aja deh ke Radio Manggis 96 FM. Dan untuk Anda spesial yang beli langsung ke Radio Manggis ya, setiap pembelian tiket jalan santai 10 kupon gratis 1 kupon lagi. Jadi kalau beli 10 dapatnya 11 kupon. Wah, lumayan nih. Siapa tahu mungkin ada temannya yang nitip-nitip dikumpul-kumpulin udah 10. Lumayan kan beli 10 gratisnya 1, gratisnya buat Anda Sway Manggis ya. Ya pokoknya buruan aja ya karena ini kan persediaan kuponnya terbatas ya. Siapa cepat dia dapat ya. Jadi setiap pembelian tiket jalan santai di Radio Manggis khusus ya, khusus yang beli di Radio Manggis tiketnya itu setiap pembelian 10 tiket kupon jalan santai gratis 1 untuk Anda. Makanya buruan ya yang pengen dapetin hadiahnya, ada 1 unit motor Yamaha Mio, 10 kipas angin, 10 blender, 10 air fryer, 10 mesin cuci, 10 tabungan BRI masing-masing saldo 1 juta rupiah, 5 smartphone dan 5 tablet dan hadiah hiburan lainnya. Jangan lupa jalan santai bersama Jambi Prima Mall Trona Teho tanggal 2 Agustus 2026. Oke, lanjut lagi yuk. Masih di line telepon di 24187. Oke, deh, terputus. Masih kita tunggu ya sebelum kita baca komen dan langsung putarin lagunya. Halo, Terminal Goyang.
1: Oke,
0: DJ. Iya, Bang Abdullah.
1: Apa?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya, Bang?
1: Alhamdulillah sehat juga.
0: Alhamdulillah sehat. Mau digoyang dengan lagu apa, Bang?
1: Lagunya apa? Nama cinta,
0: ada. Atas nama cinta Lewaldi ya. Oke, salamnya buat siapa, Bang?
1: Baik Arfianti.
0: Heeh.
1: Bilang.
0: Iya.
1: Saya buatnya dari Parto, dari Amar.
0: Heeh.
1: Banyak Amar lagi juga.
0: Iya.
1: Buatnya Bunda Akhir, Bunda Rika, Bunda Wati.
0: Heeh.
1: Bunda Kabupet, Kak
0: Nila.
1: Yaitu buatnya Bu Yani, buatnya Ajeng, buatnya Rudi, Ramlan, Alimin, Amar, Wakumu, dan Nadianya juga.
0: Iya.
1: Buat semuanya aja lah.
0: Oke, siap, Bang.
1: Buatnya Bang Didi, makasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya buatnya Bang Abdullah yang ada di Ibrahim ya. Selamat istirahat.

kawasan kilometer 15 Sungai Bertam Monitor ya, menyapa untuk Swipe Manggi. Selamat malam, lagunya Sakit Gigi ya, buat dijelas selamat tugas aja ya. Darinya Mbak Waisel, Samplangan Gianyar Bali hadir, terima kasih banyak. Oke lah ya, terima kasih juga buatnya Mbak Waisel Samplangan. Halo Terminal Goyang. Oke deh, terputus. Masih kita lanjutkan kembali buat yang pengen ikutan gabung ya, karena sebentar lagi akan kita putarkan lagu-lagu untuk Swipe Manggi semuanya. Oke deh, pastinya terima kasih banyak untuk Anda semuanya yang sudah pada bergabung ya di Terminal Goyang malam hari ini. Semoga bisa menghibur Anda semuanya. Yang pastinya salam sehat untuk Swipe Manggi dimanapun berada. Untuk yang lagi sakit, kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh ya. Yang sudah berobat, jangan lupa obatnya diminum teratur. Pokoknya jaga kesehatan Anda, makanan, minuman dijaga sebaik-baik mungkin ya, apalagi di kita nih masuk di pasca kemarau. Nah, jadi makanya buat saya Manggis untuk lebih memperbanyak mengkonsumsi minum air putih minimal 8 gelas per hari dari bangun tidur sampai dengan

mau tidur malam ya. Konsumsi juga vitamin ya, dan juga mungkin makan buah-buahan segar yang lebih banyak mengandung vitamin C. Contohnya salah satu jeruk ya, yang gampang kita temui di pasar buah gitu ya. Dan juga dengan kondisi cuaca musim kemarau masih diingatkan oleh BMKG dan BPBD ya, jangan membuang puntung rokok sembarangan di tempat-tempat yang kering. Contohnya buang puntung rokok di tempat sampah atau di tempat daun-daun kering, takutnya apinya nanti merembet. Jangan juga membuang membakar sampah di lingkungan pemukiman padat penduduk ya. Apalagi kebanyakan sekarang kan banyak kondisi kering ya, pohon-pohon, daun-daun. Itu kan kalau ada kena api dikit pasti merembet. Apalagi daun kering itu kan kalau udah kena api kan gampang menyebar kemana-mana ya. Jadi diwaspadakanlah untuk Anda juga semuanya, saya Manggis ya, untuk supaya kita tidak terkena dampak dari kemarau itu yang namanya karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Apalagi ini mayoritas ya, kebanyakan kebakarannya itu terjadi di wilayah Muaro Jambi dan sekitarnya. Udah berapa hektar yang terbakar ya. Dan juga diingatkan juga menggunakan atau penggunaan air bersih secara tidak berlebihan ya. Jadi jangan menggunakan air bersih itu terlalu berlebihan, saya Manggis, dikarenakan juga kan sekarang lagi musim kemarau, banyak kondisi sungai-sungai yang agak mengering ya, kapasitasnya sudah menurun, sumur-sumur juga banyak kering. Makanya hemat-hematlah Anda untuk menggunakan air bersih di rumah masing-masing.

Akhirnya menemani malam Anda. Terima kasih banyak juga yang udah nemenin saya hari ini ya. Semoga terhibur untuk Anda semuanya. Pastikan tetap stay tune terus bersama Radio Manggis 96 FM, karena setiap hari kita akan menghibur Anda dari pagi sampai dengan malam hari, baik itu dengan aktivitasnya maupun juga yang lagi pada istirahat ya. Terutama juga buatnya abang-abang satpam dan abang-abang security yang lagi jaga perkantoran ya, kantor-kantor perbankan, pemerintahan atau juga kantor swasta gitu ya, atau juga mungkin di pos-pos semuanya yang lagi pada dinas malam. Jaga kesehatan juga untuk Anda. Kalau agak-agak ngantuk ya, bawa minum kopi gitu ya, yang hobinya ngopi ya. Nah, untuk Anda juga tetap apa namanya mobile ya, untuk lebih memperhatikan kondisi lingkungan sekitar di tempat aktivitas Anda, terutama nih kan yang namanya petugas keamanan ya, Bapak Satpam dan Security kan harus gercep dan juga harus yang namanya fokus ya dalam bertugas ya, dan agak nahan-nahan ngantuk dikit lah ya, biar gak terlalu bawaannya lemes ya. Mungkin yang hobi ngopi bawa ngopi gitu ya, sambil dengerin lagu-lagu dangdut yang kita putarkan untuk Anda di Radio Manggis. Terima kasih banyak semuanya, saya Manggis, saya DJ Ale juga mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata selama menemani Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, semoga mimpi indah malam hari ini. Kumpulkan tenaga Anda sebaik-baik mungkin untuk siap berperang kembali melawan rutinitas Anda seperti biasanya. Pastikan stay tune terus bersama Radio Manggis 96 FM Jambi, barometer musik dangdut se-Jambi Raya. Saya pamit undur diri malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: Tepat di pukul 9 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
6: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367.
7: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.
5: 96 FM Radio Manggis, Jambi Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: hadir kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Gatal-gatal di kakiku kok nggak hilang-hilang sih?
1: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
0: Bener nih.
1: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
0: Gatal!

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita. Lalu memperbaiki serta memperbaruinya. Sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit. Tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di

0: hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan risiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada

0: Kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
0: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Malam ini aku tidur sendiri. Betapa sepi tanpa dirimu di sisiku.

0: Anda baru saja mendengarkan program acara terakhir kami hari ini. Terima kasih telah bersama kami di 96 FM Radio Manggis dan Dut Plus Kota Jambi. Dan sampai jumpa.
1: Nine, six, seven.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3 Arizona atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: 96 FM, Radio Manggis. Heboh dan dunia, asik goyangnya.

0: Gatal-gatal di kakiku kok gak hilang-hilang sih?
1: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
0: Bener nih.
1: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
0: Gatal!

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles, gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin,
1: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakar ayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
3: Gubernur Jambi Hasan Basri Agus meminta agar investor segera memulai pembangunan pasar angkutan
4: kerja Kota Jambi Kaspul mengatakan

0: Bulan November harga cabai sudah mencapai Rp80.000.
1: Provinsi Jambi naik sebesar 14%. Jumlah ini di atas nominal.
2: Mantan Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang tengah hamil 4 bulan itu langsung ditahan.
1: Tersangka kasus begal motor yang sudah dicari sejak beberapa waktu lalu. Warga Lahat Sumatera Selatan ini ditangkap beberapa hari lalu di kawasan.
3: Ya, berbagai berita terupdate dan teraktual, baik lokal, nasional, maupun internasional, hadir setiap harinya hanya di Radio Manggis 96 FM Jambi. Kunjungi juga website kami di www.manggisfm.co.id.
4: Cinta sama lagu-lagu dangdut. Makanya, kalau udah dengerin Radio Manggis, ngapain dengerin yang lain? Radio Manggis, muantap goyangnya. Mainkan.

0: Jadi selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Anda masih mendengarkan berita seputar Jambi bersama Manggis FM. Dapatkan berbagai informasi seputar peristiwa, politik dan pemerintahan, hukum dan kriminal, sosial dan budaya, ekonomi dan bisnis, olahraga dan lain-lain. Hanya bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Saib Manggis. Bertemu kembali bersama saya DJ Ale ya. Tepatnya hari ini edisi Rabu 29 Juli 2026.

Disiarkan langsung di kawasan Jalan Dr. Rajima nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Selamat pagi untuk Anda semuanya yang sudah bergabung ya mendengarkan Radio Manggis di pagi hari ini. Saya hadir kembali menemani Anda kurang lebih selama 2 jam ke depan hingga nanti jam 8 pagi dengan rangkaian informasi berita yang telah kita rangkum di meja redaksi Radio Manggis. Dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung ya via streaming dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Yang sudah beraktivitas di pagi hari ini ya, apapun itu profesi pekerjaan Anda, mudah-mudahan kita doakan semuanya berjalan dengan lancar. Diberikan kemudahan untuk setiap rezekinya dan kita doakan juga Sohib Manggis keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seputar Jambi hadir kembali menemani Anda selama 2 jam ke depan ya dengan rangkaian informasi dan berita yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi dan sekitarnya.

Pagi buat saya Manggis yang baru bergabungnya mendengarkan Radio Manggis, selamat beraktivitas untuk Anda. Kita hadir dengan rangkaian informasi berita-berita terbaru yang telah kita hadirkan untuk Anda di program Seputar Jambi. Jangan kemana-mana, nanti kita akan masuk dengan informasi berita selengkapnya. Pastikan tetap stay tune terus bersama Radio Manggis 96 FM.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etama Premium dibuat dari susu kambing Etama murni.

0: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
1: Sudah jam 7 pagi, tetap tertib berlalu lintas. Bagian produksi berita Radio Manggi 96 FM Jambi. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

Selamat pagi, saya Manggis seputar Jambi News Update edisi Rabu 29 Juli 2026 dan berikut informasi berita selengkapnya.

0: Wali Kota Jambi Maulana mengikuti rangkaian kegiatan City to City Learning and Innovation Lab US Management yang diselenggarakan di Margo City Hotel, Kota Depok pada tanggal 28 hingga 29 Juli 2026. Forum ini digelar oleh United Cities and Local Government ASEAN Pacific bersama Perhimpunan Pemerintah Kota dan Daerah Asia Pasifik yang bertujuan untuk menjadi ruang dialog kebijakan yang mempertemukan pemerintah pusat dan pemerintah kota kabupaten untuk membahas kebijakan dan tata kelola pengelolaan sampah perkotaan di kawasan Asia Pasifik. Pada kesempatan itu, Wali Kota Maulana memaparkan materi bertajuk inovasi pembiayaan dan pengelolaan sumber daya untuk pengelolaan sampah. Dia menjelaskan bahwa pemerintah Kota Jambi terus melakukan transformasi sistem pengelolaan sampah agar lebih efektif, ramah lingkungan, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Menurut Maulana, salah satu langkah utama yang saat ini dijalankan adalah penerapan operator pengumpul sampah berbasis masyarakat. Program ini mengubah pola pengelolaan sampah dari sistem terbuka menjadi sistem yang lebih tertata, dimulai dari pengumpulan sampah langsung dari sumbernya hingga proses pemilahan sebelum diolah. Selain itu, pemerintah Kota Jambi juga menggandeng pihak swasta untuk mengelola sampah yang telah dipilah agar dapat diolah menjadi produk yang bernilai, seperti kompos dan briket. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat proses akhir atau TPA, sekaligus menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Sebagai upaya memperkuat kekuatan sistem, pemerintah Kota Jambi saat ini juga membangun pusat daur ulang recycling center di setiap kecamatan. Fasilitas ini akan menjadi tempat pengolahan sampah yang masih memiliki nilai guna, sementara sampah residu yang tidak dapat dimanfaatkan akan dikirim ke TPA Talanggulo untuk diproses lebih lanjut.
1: Baru saja Anda mendengarkan Seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh 96FM Radio Manggis, heboh dangdutnya asik goyangnya.
2: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin radio.